0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahun ya, membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkan.

0: beli kopi susu 15.000, tahun depan harganya bisa naik jadi 20.000. Kok bisa gitu ya?
1: Itulah yang namanya inflasi, kawan. Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Kalau nggak siap, uang yang kamu punya sekarang bisa kehilangan nilainya di masa depan.
0: Wah, jadi nabung aja nggak cukup dong.
1: Tepat sekali. Makanya, anak muda perlu cerdas mengelola uang. Selain menabung, pertimbangkan investasi untuk melawan inflasi. Pilih investasi seperti emas atau yang lainnya yang punya potensi imbal hasil lebih tinggi dari inflasi. Bisa banget dong. Caranya dengan belajar mengelola keuangan, gak boros, dan mulai investasi sesuai kemampuan. Jangan lupa nih, waspada sama tawaran investasi bodong.
0: Ah, kalau gitu aku siap jadi anak muda anti-inflasi.
1: Ayo kawan, hadapi inflasi dengan cerdas. Kelola uangmu hari ini untuk hidup nyaman di masa depan.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

mengikuti Pro 2 Fun melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

kamu? Apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana?

cara meminimalisir bahaya jejak digital, membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial, bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif, menggunakan keamanan dua faktor.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Dalam Ngobrol 2 sambil ditemani oleh lagu dari J2M ini, yaitu lagu dari satu nama. Dalam Ngobrol 2 tidak terasa Mao sudah menemani kamu semua nih, dan juga dengan Kak Desi ya teman-teman ya. Di edisi hari Rabu tanggal 13 Mei 2026 dari jam 5 pagi waktu Indonesia Timur hingga sekarang menjelang 8 menit terakhir teman-teman. Oleh karena itu thank you banget nih atas atensinya. Dan juga teman Pro 2, Maul harus pamit undur diri dari sekarang ya, dan juga Kak Desi ya. Jadi kita pamit undur diri teman-teman.
1: Prevensi.
0: Betul.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri. Dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Info Pro 2 FM.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah teman-teman, kembali lagi bersama Windy. Tentunya masih di edisi, dengan edisi santai siang nih teman-teman. Kalau tadi dari pukul 5 sampai dengan pukul 10 kalian udah ditemenin sama Kamaul. Sekarang dari pukul 10 sampai nanti dengan pukul 3 kalian bakal ditemenin sama Windy nih. Windy bakal menemani ruang dengernya teman-teman, tentu aja dengan topik informasi dan obrolan yang menarik tentunya ya. Jadi teman-teman tetap stay tune terus di Pro 2 nih teman-teman. Jadi kita seru-seruan bareng. Nah sebelum kita masuk ke informasi topik dan obrolan yang seru tadi, yang kayak tadi Windy bilang, Windy punya beberapa lagu lagi untuk menemani pagi harinya teman-teman nih, untuk menemani aktivitasnya teman-teman. Siapa tahu teman-teman yang lagi di jalan atau yang sekarang lagi kerja, dengerin beberapa lagu dulu aja kali ya, biar teman-teman makin semangat. Jadi let's listen together. Enjoy.

0: itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Teman-teman, masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy tentunya ya teman-teman, di edisi santai siang ini. Nah teman-teman, karena sekarang di studio juga udah nunjukin pukul 10.49 dan sebelum Windy bawakan informasi, topik, dan obrolan yang seru yang tadi kayak Windy bilang, Windy masih punya beberapa lagu lagi buat menemani pagi menjelang siangnya teman-teman nih. Nah, nanti Windy bakal balik lagi di jam 11 tentunya dengan informasi, topik, dan obrolan yang kayak tadi Windy bilang. Jadi teman-teman tetap stay tune terus di Pro 2 ya. Let's listen together. Enjoy.

хит-лист. Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: hitlist.
1: Hitlist. 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

1 Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa.

vai se ter de novo o planeta. Masih seri di Lovers Urban FM, Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah teman-teman, masih stay sama Windy di edisi santai siang. Kayak yang tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi di jam 11. Nah di jam 11 ini Windy bakal bawain informasi sejarah. Jadi kita flashback, kita throwback di 13 Mei ya teman-teman. Tapi sebelum itu, buat teman-teman, selamat menjalani aktivitas di tanggal 13 Mei ini ya, teman-teman. Nah, di hari ini kita bakal sedikit kilas balik ke beberapa peristiwa yang penting nih, yang pernah terjadi di tanggal 13 Mei. Jadi, teman-teman, pada tanggal 13 Mei tahun 1888 itu menjadi salah satu hari bersejarah nih bagi Brazil. Nah, di tanggal ini perbudakan resmi dihapuskan lewat sebuah undang-undang bernama Golden Law nih. Momen ini menjadi langkah besar dalam perjuangan hak asasi manusia di dunia. Nah, nah kalau tadi di tanggal 13 Mei 1888, sekarang kita maju ke tahun 1981 nih. Tepatnya pada tanggal 13 Mei 1981, dunia dikejutkan dengan upaya penembakan terhadap Paus Pope John Paul II di Vatikan. Beruntung, beliau berhasil selamat setelah mendapatkan penanganan medis insentif nih. Dan peristiwa ini sempat menjadi perhatian internasional. Sebelum ini bawain beberapa informasi lagi, ini masih punya beberapa lagu buat menemani siang harinya teman-teman. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 ya teman-teman.

0: Esensi Buku Dua Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Indonesia. Teman Pro 2, buku Cewek Smart, karya Ria Fariana. Buku ini membawa pembaca khususnya remaja perempuan, agar dapat menyikapi berbagai masalah yang sering dihadapi di sekitarnya. Buku ini juga mengupas berbagai hal mengenai bagaimana cara menjadi perempuan yang cerdas dan memiliki kepribadian yang sesuai dengan ajaran agama. Teman Pro 2, perempuan cerdas yang sesuai dengan syariat yang dimaksud adalah seorang perempuan yang menggunakan kecerdasannya untuk menambah keimanannya. Sehingga cerdas dalam hal ini tidak hanya bisa diukur dari tingginya nilai rapot yang diperoleh, akan tetapi bagaimana mereka mampu menyelesaikan masalah dalam hidup dengan tolak ukur agama dan bertanggung jawab. Teman Pro 2, perempuan harus menjalani kehidupan yang praktis dan syarat akan nasihat agar dapat menyelesaikan dan menyikapi masalah dengan bijak. Oleh sebab itu, buku ini sangat bermanfaat untuk membantu menyadarkan para remaja perempuan agar dapat bersikap sesuai dengan syariat. Buku Cewek Smart ini adalah bermanfaat sebagai penuntut remaja perempuan untuk bersikap dan berperilaku yang benar sesuai dengan syariat agama. Esensi buku Dua Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak-Fak,
2: teman terbaik kamu.
1: Follow Facebook, Instagram, at

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Semina Liga Nuling.
1: Nah teman-teman, kalau tadi di tanggal 13 Mei tahun 1981, sementara itu bagi Indonesia sendiri, bulan Mei juga selalu mengingatkan kita pada masa reformasi tahun 1998 nih. Gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat menjadi titik penting perubahan perjalanan demokrasi di Indonesia. Nah dari situ kita bisa belajar kalau suara masyarakat punya peran besar dalam perjalanan bangsa. Dan bukan cuma soal politik aja nih teman-teman. Dunia internasional bukan cuma soal politik atau dunia internasional aja nih. Ternyata pada tanggal 13 Mei juga jadi pengingat kalau sejarah selalu bergerak bersama keberanian, perubahan, dan harapan baru. Nah teman Pro 2, dari beberapa peristiwa tadi, mana nih yang menurut teman-teman paling menarik untuk dibahas lebih lanjut? Bisa banget nih teman-teman share pendapat versi teman-teman langsung di kontak Pro 2 di 0811-4894-990, atau enggak teman-teman boleh langsung gabung di RRI Digital. Untuk RRI Digitalnya sendiri, teman-teman udah bisa download di App Store dan Play Store, itu juga udah gratis dan enggak berbayar ya teman-teman. Masa basi toh.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes,
0: mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir lo, Dek. Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Waktunya Pro 2 Hitlist.

bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Masih stay di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy di edisi santai siang nih teman-teman. Teman-teman, sebelum kita masuk ke informasi yang bakal Windy bawain di jam 12 ini, Windy masih punya beberapa lagu lagi nih. Windy punya 3 lagu pertama pembuka di segmen ini. Jadi teman-teman tetap stay tune terus di Pro 2 ya.

Perasaan minder atau insecure dapat diartikan sebagai perasaan tidak percaya diri atau cemas. Perasaan ini tidak hanya dialami oleh remaja hingga dewasa, tetapi juga pada anak-anak yang lebih kecil.

akumulasi dari momen-momen kecemasan atau kritik terhadap dirinya. Nah, misalnya mendapat ejekan atau kritik pada dirinya. Pada seseorang yang mengalaminya, mereka jadi sering mempertanyakan penampilan atau sifatnya, dan kemudian membandingkan dengan anak-anak lain. Nah, imbas dari pengalaman tersebut bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri dan merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, ketika di sekolah anak dibandingkan dengan teman-temannya yang dianggap lebih cantik atau ganteng karena punya rambut lurus dan kulit putih. Nah, padahal standar cantik dan ganteng semacam itu tidaklah tepat. Meski demikian, hal itu tetap bisa membuat kepercayaan diri anak turun dan bukan tidak mungkin menimbulkan pengalaman traumatis. Terkadang, tidak mudah juga bagi orang tua menyadari anaknya sedang mengalami perasaan insecure. Lantas, bagaimana orang tua harus bersikap untuk mengurangi dan mencegah perasaan insecure pada anak? Yang bisa orang tua lakukan saat anak merasa insecure, sebelumnya pahami mengapa anak-anak sudah mulai bisa merasakan insecure. Menurut psikolog anak dan keluarga, penyebabnya adalah insecurity terhadap bentuk tubuh tidak hanya dirasakan oleh remaja atau orang dewasa, tapi anak usia dini juga bisa merasakan insecure. Karena saat ini mereka sedang mengembangkan self-awareness, di mana penilaian orang sekitar sudah bisa mereka rasakan. Setelah mengetahui apa yang dirasakan si kecil, orang tua harus bijak menyikapinya. Nah, hal pertama yang bisa dilakukan adalah mencari tahu seberapa paham anak tentang standar kecantikan atau kegantengan. Dan hal yang tidak kalah penting adalah tetap mengingat dan mengajak anak untuk tetap berperilaku baik dan meningkatkan kemampuannya. Ya, hal ini dilakukan agar anak tidak hanya fokus pada hal-hal seputar fisik saja. Dan yang terakhir,

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Marmut Merah Jambu karya Raditya Dika adalah tentang perjalanan hidup seorang pria muda dalam menghadapi berbagai kekonyolan, kegagalan, dan pencarian makna dalam percintaan dan persahabatan. Buku ini juga menggambarkan kisah lucu dan penuh warna yang menghibur pembaca dengan gaya bahasa yang khas dari Raditya Dika. Pesan moral yang terdapat dalam buku Marmut Merah Jambu mencakup pengajaran tentang pentingnya menerima kegagalan, belajar dari pengalaman, dan tidak takut untuk mencoba hal baru meskipun menghadapi resiko kesulitan. Selain itu, buku ini juga menyoroti pentingnya persahabatan, kejujuran, dan kesetiaan dalam hubungan antar manusia. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

menjatuhkan radiasi luar angkasa dan melindungi dari kanker serta sengatan matahari. Warna putih dipilih karena memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa, sementara warna lain digunakan saat turun dari laboratorium. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak, namun beralih ke warna putih karena lebih efektif dalam memantulkan radiasi ruang angkasa. Kamu mungkin tidak akan menyadarinya bahwa semua pakaian antariksa yang digunakan astronot saat melakukan aktivitas luar angkasa berwarna putih, bukan warna lainnya. Luar angkasa adalah lingkungan yang berbahaya dan memiliki suhu panas serta dingin yang ekstrim bagi penjelajah manusia. Oleh sebab itu, apa yang mereka kenakan harus didesain sedetail mungkin, termasuk soal warna yang mungkin turut berpengaruh. Kita yang berada di bumi terlindung dari radiasi matahari yang berbahaya karena atmosfer bumi yang dinamis.

radiasi tersebut, astronot, badan penerbangan dan antariksa atau NASA menggunakan pakaian antariksa berwarna putih. Warna ini akan memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa dari astronot dan kembali ke luar angkasa. Metode ini diyakini akan melindungi mereka dari kanker dan sengatan matahari yang intens. Astronot terkadang memakai warna lain saat berada di luar angkasa, seperti biru saat berada di ruang angkasa dan orange saat berlabuh atau turun dari laboratorium yang mengorbit bumi. Nah, alasannya karena kala itu mereka terlindung dari radiasi luar angkasa oleh pesawat ruang angkasa itu sendiri. Pakaian antariksa berwarna orange juga akan membuat astronot lebih mudah dikenali oleh kru ketika mereka tiba di bumi. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak saat meluncurkan proyek Mercurius. Namun, tidak satupun astronot pernah meninggalkan kendaraan luar angkasa mereka. Belakangan, diketahui bahwa warna putih memantulkan radiasi luar angkasa lebih baik daripada perak. Sehingga agensi yang berbasis di Amerika Serikat itu mengadopsi warna pakaian antariksa putih sebagai

teman-teman, karena sekarang di studio udah nunjukin pukul 12.42. Jadi nanti Winnie bakal balik lagi di jam 1 tentunya dengan informasi yang apa ya? Kira-kira Winnie bakal bawain informasi apa ya di jam 1? Jadi daripada teman-teman kepo, tetap stay tune terus di Pro 2 ya. Ngomong apa sih?

0: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Ya apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Teman Pro 2, setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi dan Makanan. Momen penting ini mengingatkan kita akan peran gizi yang seimbang dalam menjaga kesehatan tubuh. Gizi yang baik bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga mendukung tumbuh kembang, memperkuat sistem imun, dan mencegah berbagai penyakit. Peringatan ini mengajak kita untuk lebih peduli terhadap pola makan sehari-hari dan pentingnya konsumsi makanan bergizi. Hari Gizi dan Makanan juga mengingatkan kita untuk memperhatikan keberagaman makanan dengan mengutamakan konsumsi makanan lokal yang lebih mudah didapat dan lebih ramah lingkungan. Melalui peringatan ini, kita juga diajak untuk mengenal pentingnya edukasi gizi bagi masyarakat.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
2: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
2: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
2: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
2: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
3: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
4: Wih, aku tuh main buat healing.
3: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
4: Emang kenapa?
3: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang.

masih stay di 89 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy, tentunya di edisi santai siang ya. Masih di edisi santai siang nih teman-teman. Yang tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi di jam 1 untuk membawakan informasi seperti biasa. Di jam 1 ini Windy bakal membagikan informasi, beberapa informasi seputar olahraga nih ya teman-teman. Langsung aja kita masuk ke informasi pertama. Bangga, 3 atlet sanda Indonesia tampil pada World Cup 2026. Pengurus besar Usia Indonesia mengirimkan 3 atlet sanda mengikuti 11 tahun sanda World Cup 2026 di Macau. Federasi Wushu Internasional atau IWUF memilih atlet Indonesia berdasarkan prestasi terbaik dunia. Menjelang kejuaraan 11 sampai dengan 16 Mei 2026, ketiga atlet Indonesia, Nasya Aulia Wahana 48 kg putri, Tarisa Dea Florentina 52 kg putri dan Feredi Sinaga 52 kg putra. Para atlet merah putih tersebut didampingi pelatih Victor dan Laksamana Pandu Pratama selama di Macau. Ketua Bidang Pembinaan Prestasi Khusus Sanda PBWI, Sudarsono menilai pengakuan internasional semakin meningkat. Keikutsertaan atlet Indonesia pada World Cup memberikan keuntungan menjelang persiapan Asian Games Nagoya 2026. Tarisa Dea Florinta dan Feredi Sinaga sudah masuk dalam timnas Wushu Indonesia. Mereka akan membela merah putih saat tampil pada Asian Games Nagoya 2026. Tarisa Dea peraih emas SEA Games Thailand 2025 serta perunggu kejuaraan dunia Wushu di Brazil. Sedangkan Feredi Sinaga adalah peraih medali perunggu kejuaraan dunia Wushu Brazil 2025. Ngatino menjelaskan kejuaraan tersebut membantu atlet Indonesia memantau kekuatan lawan sebelum Asian Games berlangsung. PBWI menyiapkan evaluasi lanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi persaingan internasional mendatang nanti. Keikutsertaan atlet Indonesia pada World Cup memperhatikan kualitas pembinaan sanda nasional semakin berkembang pesat. PBWI menerima pengakuan internasional setelah atlet Indonesia kembali tampil pada kejuaraan bergengsi dunia ini. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tenari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tenari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Baru kerja, uangnya buat jalan-jalan dulu lah. Investasi nanti aja, masih panjang perjalanan hidup.
1: Hati-hati kawan, jangan sampai terlambat memulai. Investasi adalah cara pintar menyiapkan masa depan. Semakin cepat kamu mulai, semakin besar peluangmu menikmati hasilnya.
0: Tapi saya nggak ngerti cara mulai investasi.
1: Tenang, mulailah dari yang sederhana. Gunakan aplikasi yang terpercaya. Pelajari jenis-jenis investasi yang ada seperti emas dan lain-lain. Jangan lupa nih, pilih sesuai kemampuan dan tujuanmu.
0: Oh, jadi nggak perlu modal besar dulu?
1: Betul banget, mulai dari kecil, belajar sambil jalan, dan hindari investasi bodong tentunya. Ingat kawan, masa depanmu ada di tanganmu. Jangan tunggu nanti, mulailah investasi hari ini. Siapkan masa depan yang cerah dengan langkah kecilmu dari sekarang.
0: Investasi cerdas, masa depan cerah.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Ganda putra Leo dan Daniel melangkah ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menang pada babak 32 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut keduanya dapat usai menang strike set 219 dan 218 atas pasangan Chinese Taipei Lai Poyo dan Saifu Seng. Kedua pasangan bermain selama 23 menit di Nimi Bird Stadium Bangkok pada Selasa 12 Mei 2026. Pasangan merah putih menang secara dominan. Leo dan Daniel langsung tancap gas sejak game pertama dengan secara konsisten mencetak poin beruntun. Dominasi mereka semakin terlihat di game kedua saat keduanya membuka permainan dengan mencetak 8 poin secara beruntun. Seusai pertandingan, Daniel Martin mengutarakan rasa syukurnya atas kemenangan di babak pertama. Meski kondisi angin dan bola yang cepat, Daniel dan pasangan dapat beradaptasi dengan baik. Ia mengatakan bahwa dirinya senang dapat kembali turun ke pertandingan setelah absen selama 1 bulan. Kesempatan ini, tambahnya, akan memaksimalkannya sebaik mungkin. Sementara Leo Roli Karnando mengatakan bahwa kesiapan mereka datang dari latihan fisik dan sikap untuk saling mengingatkan. Baik buruk, strategi hingga pola permainan yang harus diperbaiki menjadi hal yang mereka saling ingatkan satu sama lain. Pebulu tangkis berusia 24 tahun itu menambahkan bahwa perubahan pasti ada, terutama keduanya kini sudah lebih dewasa. Leo menutup dengan ucapan selamat atas kembalinya Daniel bertanding ke turnamen. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: Gimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Koni Pusat dorong pembinaan renang lewat Indonesia Short Course 2026. Koni Pusat bersama Federasi Aquatic Indonesia menggelar Indonesia Short Course Emerging Series pada Juni 2026. Peluncuran event berlangsung di Stadion Aquatic Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kegiatan tersebut mengusung semangat Empower Youth, Empower Indonesia dengan tema besar Emerging. Ajang ini didukung Barito Pacific Chanda Asri dan Barito Renewables untuk memperkuat pembinaan renang nasional. Ketua Umum KONI Pusat Marciano Normana menilai cabang renang memiliki peluang besar meraih banyak medali internasional. Marciano berharap peningkatan pembinaan akuatik mampu mengangkat prestasi Indonesia pada berbagai ajang internasional mendatang. Wakil Ketua Umum 1 KONI Pusat, Mayjen TNI Purnawirawan Suwarno menyoroti pentingnya pembinaan renang sejak sekolah. Ketua Harian Federasi Aquatic Indonesia, Harlin Raharjo mendukung penuh penyelenggaraan Indonesia Short Course Emerging Series 2026. Harlin menegaskan pembinaan renang harus dimulai sejak usia dini melalui program jangka panjang berkelanjutan. Ia juga mengingatkan bahwa renang memiliki manfaat penting bagi keselamatan masyarakat sehari-hari. Indonesia Short Course Emerging Series dijadwalkan berlangsung pada 4 sampai 6 Juni 2026 mendatang. Panitia menargetkan sekitar 750 atlet bertanding pada 26 nomor individu dan estafet dalam 4 kelompok usia. Program Indonesia Asri juga melibatkan ribuan masyarakat dalam kegiatan pengurangan sampah dan pelestarian lingkungan. Kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat pembinaan olahraga sekaligus meningkatkan kepedulian lingkungan masyarakat Indonesia. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

itu dia tadi beberapa informasi seputar olahraga yang udah Windy bagiin dan Windy bawain buat teman-teman. Nah, karena sekarang di studio juga nunjukin pukul 1.56, jadi itu sudah jam 1 lewat 56, tepatnya jam 13 lewat 56. Jadi sesi di jam di sesi ini udah mulai sudah mau habis ya teman-teman. Jadi nanti Windy balik lagi di jam 2 untuk bawain informasi lainnya. Informasi apa ya kira-kira yang bakal Windy bawain di jam 2 nanti buat teman-teman, biar enggak kepo nih. Tetap stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng ini teman-teman di edisi santai siang. Nah, kayak yang tadi Windy bilang, ini bakal balik lagi di jam 2 tentunya dengan informasi yang menarik nih. Kira-kira informasi apa yang Windy bawain? Yap, seperti biasa informasi seputar dunia hiburan di jam 2 ini yang bakal Windy bawakan untuk teman-teman nih. Jadi kita langsung aja masuk ke informasi pertama ya teman-teman. The Lord of the Rings, The Rings of Power, umumkan tanggal tayang. The Lord of the Rings, The Rings of Power, musim ketiga resmi mendapatkan jadwal tayang dari Amazon Prime Video. Serial prequel Lord of the Rings tersebut dijadwalkan tayang pada 11 November 2026, dilansir dari Variety Selasa 12 Mei 2026. Pengumuman tersebut disampaikan menjelang acara Up Front Amazon di New York. Bersamaan dengan kabar tersebut, Amazon juga meliris gambar terbaru Sauron yang diperankan Charlie Vickers sedang mengenakan mahkota. The Rings of Power berlatar ribuan tahun sebelum kisah dalam film dan novel Lord of the Rings. Ceritanya mengambil setting era kedua dalam sejarah Middle Earth dan akan melanjutkan kisah beberapa tahun setelah peristiwa pada musim kedua. Musim ketiga akan berfokus pada puncak perang besar antara bangsa elf dan Sauron. Sauron berusaha menciptakan One Ring yang diyakini mampu memberikan kekuatan untuk memenangkan perang dan menguasai seluruh Middle Earth. Amazon menyebut musim pertama serial tersebut masih menjadi peluncuran serial televisi terbesar di platform mereka. Sementara itu, musim keduanya masuk dalam 5 besar serial lanjutan paling banyak dinonton berdasarkan jumlah penonton selama 91 hari penayangan. Secara keseluruhan, serial ini telah menarik lebih dari 185 juta penonton di seluruh dunia. Amazon juga menyatakan bahwa The Rings of Power menjadi salah satu kontributor terbesar dalam meningkatkan jumlah pelanggan baru Prime Video. Jadi Payne dan Patrick McKay kembali menjadi showrunner sekaligus produser eksekutif serial tersebut. Mereka bekerja bersama Lindsay Weber, Justin Double, Kat Hazel, serta sutradara Charlotte Brandstrom dalam pengembangan.

pada musim tersebut. Serial ini diproduksi oleh Amazon MGM Studios dengan Amedeo Penrith Devi sebagai produser, sementara Ellie O'Leary, Tim Ken, dan Andrew Lee turut bergabung sebagai co-producer. Informasi ini Windy lansir dari laman kami rri.co.id.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Chris Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti World Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Chris Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Masha and the Bear akan diadaptasi menjadi film. Masha and the Bear akan diadaptasi menjadi film layar lebar original pertama yang diproduksi langsung oleh kreatornya, Oleg Kuzovkov. Film tersebut sekaligus menjadi langkah baru bagi waralaba animasi populer asal Rusia tersebut, dilansir dari Variety Selasa 12 Mei 2026. Kuzovkov baru-baru ini kembali mendapatkan kendali kreatif atas karakter-karakter dalam serial tersebut. Hal itu terjadi setelah lisensi yang sebelumnya diberikan kepada Animecord resmi berakhir. Setelah itu, ia mendirikan perusahaan produksi animasi independen bernama Studio MIM yang berbasis di Los Angeles dan Moskow. Studio MIM akan bertanggung jawab memproduksi film layar lebar tersebut beserta sejumlah sequelnya. Film ini disebut akan menjadi awal baru yang berbeda dari serial versi Animecord. Pihak studio menyatakan tim kreatif akan menghadirkan versi baru karakter-karakter Masha and the Bear. Karakter-karakter tersebut akan menjalani petualangan baru yang tetap mempertahankan gaya komedi hangat khas serialnya. Mereka juga ingin memperkenalkan visi baru dari waralaba itu kepada penonton global. Kuzovkov mengaku senang dapat memperluas dunia Masha and the Bear ke format film panjang pertama. Ia menyebut proyek tersebut sebagai tantangan kreatif besar yang disambut penuh semangat oleh tim produksinya. Menurut Kuzovkov, tim kreatif ingin menghadirkan semangat, humor, dan emosi yang sama seperti yang membuat serial animasi tersebut. Produksi film panjang pertama itu ditargetkan selesai pada akhir 2028. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Novel Perahu Kertas ini mengisahkan tentang arti cinta dan persahabatan. Dari novel ini kita juga belajar tentang arti sebuah perjuangan dalam meraih cita-cita dan impian. Dari kisah ini, kita bisa belajar dari seorang gadis yang bernama Kugi. Gadis ini mempunyai bawaan yang ceria dan periang. Kugi sendiri sangat menyukai dongeng. Karena kebiasaan ini yang akhirnya membuat Kugi menuliskan segala perasaannya pada sebuah kertas yang kemudian dibentuk seperti perahu, lalu menghanyutkannya di sungai dan dengan harapan bahwa Dewa Neptunus membacanya. Kugi juga mempunyai dua orang sahabat, dan dari kedua sahabatnya Kugi bertemu dan berkenalan dengan seorang pria yang bernama Kenan. Dari perkenalan itulah keduanya saling menyukai, namun mereka memilih untuk tidak mengungkapkan perasaan mereka. Setelah menamatkan pendidikannya, Kugi pun memilih untuk meninggalkan Bandung dan bekerja di Jakarta dan menjadi seorang penulis. Begitu juga dengan Kenan, untuk membuat impiannya menjadi nyata, dia pun memilih untuk pergi ke Bali dan bertemu dengan sahabat ibunya. Kita harus menjadi sesuatu yang bukan diri kita, untuk akhirnya menjadi sesuatu yang merupakan diri kita sendiri. Terkadang, tidak semua mimpi bisa kita raih begitu saja. Banyak pengorbanan yang harus dilakukan, dan salah satunya adalah menjadi salah satu yang bukan diri kita inginkan. Dari novel ini kita juga bisa belajar tentang arti sebuah perjuangan dalam meraih cita-cita, impian, dan cinta. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fakfak,
2: teman terbaik kamu.
1: Follow Facebook, Instagram, @

0: mendengarkan radio. Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Java Jazz 2026 sediakan shuttle khusus untuk permudah akses pengunjung ke Peak 2. PT Java Festival Production menyiapkan layanan shuttle khusus menyambut penyelenggaraan MAI BCA International Java Jazz Festival 2026 di Peak 2. Fasilitas transportasi tersebut dihadirkan guna mempermudah mobilitas pengunjung dan pekerja menuju lokasi festival selama 3 hari penyelenggaraan. MAI BCA International Java Jazz Festival 2026 dijadwalkan berlangsung pada 29 sampai dengan 31 Mei 2026 di Nice Peak 2. Penyelenggara berupaya menghadirkan pengalaman festival yang lebih nyaman, terintegrasi, serta mudah diakses masyarakat dari berbagai wilayah. Java Festival Production menyediakan layanan shuttle khusus dengan jadwal rutin menuju area festival selama penyelenggaraan berlangsung. Layanan tersebut disiapkan dari sejumlah titik keberangkatan strategis di Jakarta hingga beberapa kawasan luar ibu kota. Direktur Utama PT Java Festival Production, Dewi Gonta, mengatakan kenyamanan perjalanan pengunjung menjadi perhatian utama penyelenggara selama festival berlangsung. Menurutnya, layanan transportasi khusus diharapkan membantu efisiensi waktu sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas menuju area acara. Ia menyebut festival tidak hanya menghadirkan pertunjukan musik internasional, tetapi juga pengalaman perjalanan yang lebih menyenangkan bagi pengunjung. Penyelenggara turut menggandeng sejumlah perusahaan transportasi umum guna mendukung aksesibilitas menuju lokasi festival di Peak 2. Java Festival Production bekerja sama dengan sejumlah mitra transportasi untuk menghadirkan layanan shuttle khusus menuju venue festival. Mitra tersebut meliputi Bluebird Group, Transjakarta melalui layanan Transroyal, serta KAI Bandara. Pengunjung maupun pekerja dapat memanfaatkan layanan shuttle gratis dari Bluebird Group selama pelaksanaan festival berlangsung. Armada tersebut akan melayani perjalanan langsung menuju Nice Peak 2 dari beberapa pusat aktivitas masyarakat di Jakarta. Titik keberangkatan shuttle Bluebird tersedia dari Lippo Mall Kemang, Plaza Senayan, FX Sudirman, serta Sarinah Tamrin Pulang Pergi. Seluruh layanan tersebut beroperasi secara eksklusif selama periode penyelenggaraan festival pada 29 sampai dengan 31 Mei 2026. Selain wilayah Jakarta, layanan Citi Trans dari Bluebird Group juga melayani perjalanan langsung menuju lokasi festival dari Bandung. Titik keberangkatan disediakan dari kawasan Dipati Ukur, Cikampelas Walk, dan Pasteur selama 3 hari pelaksanaan acara berlangsung. Layanan Royal Trans milik Transjakarta turut mendukung akses menuju Nice Peak 2 melalui berbagai lokasi strategis di Jabodetabek. Rute tersebut mencakup Duku Atas, Cilandak, Town Square, Alam Sutera, Gambir, TMI, Tanjung Duren, hingga Stasiun Bandara Soekarno-Hatta. Selama festival berlangsung, jam operasional perjalanan KAI Bandara Rute BNI City menuju Bandara Soekarno-Hatta akan diperpanjang. Penambahan jadwal dilakukan guna mendukung mobilitas penonton dan pekerja menuju kawasan festival di Peak 2. Java Jazz Festival tahun ini menghadirkan deretan musisi internasional dan nasional dalam puluhan pertunjukan yang tersebar di 10 panggung berbeda. Sejumlah nama besar dijadwalkan tampil termasuk John Batiste, Ella Mai, Daniel Caesar, Mahalini, serta Yura Yunita. Informasi ini Windy lansir dari laman kami rri.co.id.

0: Rahel, kamu lihat nggak harga sayur di pasar? Kenaikannya gila banget. Gimana sih?
1: Iya, Zul. Itu inflasi loh. Nah, harga pangan naik karena banyak faktor, kayak cuaca sama permintaan yang melonjak tentunya.
0: Jadi, uang kita nggak bisa beli sebanyak dulu ya? Gimana dong supaya tetap bisa makan enak?
1: Nah, kita harus pintar-pintar milih, beli bahan pangan lokal, biasanya lebih murah dan fresh. Selain itu, bisa coba meal prep juga.
0: Meal prep? Oh, itu yang bikin makanan seminggu ke depan ya? Bisa hemat banget.
1: Betul banget. Dengan cara itu, kita bisa lebih kontrol pengeluaran tentunya. Jangan lupa juga nih, cek promo di supermarket atau di pasar online.
0: Nice. Jadi kita bisa tetap makan sehat meski harga pangan lagi naik.
1: Inflasi itu nyata, tapi kita bisa cerdas berbelanja. Yuk, dukung pangan lokal, siapkan makanan sendiri, dan tetap jaga anggaran.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya teman-teman, itu dia tadi informasi seputar hiburan yang sudah Windy bawakan. Karena sekarang di studio juga udah nunjukin pukul 2.58. Gak berasa Windy udah temenin teman-teman dari pukul 10 sampai dengan sekarang. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena setelah ini teman-teman bakal ditemenin sama Kak Abdi nih. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 ya teman-teman. Windy pamit, kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Bye-bye.

0: Perdua fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman perdua, di sore cerah ini Abdi enggak buka siaran sendirian karena Abdi kali ini sudah ditemani oleh dua narasumber yang keren-keren habis, berprestasi semua dan cantik-cantik juga yang berasal dari SMA Negeri 2 Fak-Fak. Ya, ini Abdi sudah bersama Ibu Erna dan Kak Siti Nur Salsabila atau di sering disapa dengan Kak Salsabila. Say hello dulu kakakku. Oke teman berdua, jadi selama satu jam ke depan kita akan membahas keseruan-keseruan ya. Dan temanya saat ini yakni siswa SMA Negeri 2 Fak-Fak cetak generasi berprestasi di ajang LKN. Nah, selama satu jam ke depan ini kalian boleh banget untuk dengarkan di Perdua Radio Digital ataupun di live streaming YouTube kami di RRI Fak-Fak Official. Dan langsung aja ya, kita sebelum tanya-tanya sama narasumber ini, alangkah baiknya untuk narasumber yang cantik-cantik ini untuk perkenalan diri dulu ya. Mungkin dari Ibu Guru dulu. Boleh Ibu, perkenalkan diri dulu Ibu.
1: Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Ibu Wairna selaku wali kelas dari Siti Nur Salsabila yang menemani dia di sore hari ini.
0: Oke, okay, ya. Siap. Oke, okay, bintang utama kita silakan dulu perkenalan.
2: Halo, perkenalkan saya Siti Nur Salsabila selaku siswi dari SMA Negeri 2 Fak-Fak.
0: SMA Negeri 2 Fak-Fak. Kelas berapa Kak Salsabila sekarang?
2: Kelas 10.
0: Kelas 10, berarti kelas 2 SMA ya?
2: Kelas 1.
0: Oh, kelas 1. Selama Bu belum sekolah jadi lupa. Iya. Ini kan kita temanya LKN ya. Apa LKN tuh Kak Salsabila? Banyak orang yang belum tahu ini.
2: Lembaga Kompetisi Nasional.
0: Nah, itu dia teman berdua, Lembaga Kompetisi Nasional. Ini di bidang akademik ya Kak Salsabila.
2: Iya.
0: Nah, ini tolong dong Kak Salsabila, kok bisa sih daftar di LKN atau apa? Kenapa bisa tahu ada lomba di LKN? Tolong ceritain dulu.
2: Main Instagram. Scroll-scroll, tiba-tiba ada. Terus tergerak hatinya mau ikut. Langsung daftar. Kebetulan juga gratis.
0: Iya.
2: Jadi daftar.
0: Ini pertama kali ikut ya LKN gimana?
2: Pertama.
0: Pertama.
2: Iya.
0: Okay. Kemarin ikut apa aja tuh?
2: Mata pelajarannya.
0: Iya, mata pelajarannya apa aja?
2: Akuntansi, sejarah,
0: iya.
2: PKN sama ekonomi.
0: PKN sama ekonomi. Berarti ada empat ya?
2: Ya, empat.
0: Empat, oh wis, keren. Ya, kenapa ngambil empat? Emang jago semua ya? Atau gimana?
2: Ya, saya rasa bisa, makanya ambil langsung empat.
0: Langsung empat ya, oke siap. Memang terdabes, dan hasilnya? Langsung aja nih. Hasilnya kemarin gimana?
2: Yang sejarah, peringkat satu provinsi.
0: Oh wis, terus?
2: PKN peringkat 1 provinsi juga. Akuntansi peringkat 1 provinsi juga.
0: Iya.
2: Ekonomi peringkat 2 provinsi.
0: Peringkat 2 provinsi.
2: Nasionalnya. Peraih medali emas itu di 3 mata pelajaran.
0: Iya.
2: Itu sejarah, PKN sama akuntansi.
0: Sejarah, PKN, akuntansi. Dari sejarah dia tahu ya Bu, dari PKN dia tahu, dari keuangan juga dia tahu, lengkap ya.
2: Lengkap.
0: Lengkap. Jadi Ibu kemarin itu menemani atau gimana ini? Pembimbing ya?
1: Jadi saya di sini sebenarnya sebagai apa ya, wali kelas tepatnya. Jadi Salsa ini setelah mendaftar dan sudah ada hasilnya, dia baru hubungi saya, baru cerita, Ibu ini saya ikut ini, terus hasilnya kayak gini. Jadi saya sempat tanya, daftarnya di mana tuh? Daftarnya lewat Instagram Bu. Tadinya saya pikir daftarnya lewat sekolah, ternyata daftarnya pribadi kan. Terus hasilnya keluar, ya udah saya, ya selamat ya Kak Salsa.
0: Hasil keluar.
1: Iya, hasilnya udah keluar, ternyata wah keren, sampai tingkat nasional kan dapat medali emas di 3 mata pelajaran.
0: Keren sekali tuh.
1: Iya, saya bangga sekali.
0: Bangga sekali.

0: Saya juga merinding nih.
1: Saya sebenarnya sih kalau cerita sedikit, saya tidak nyangka juga sih Salsa sebegitu hebatnya. Mm-hmm. Karena kalau keseharian di kelas itu anaknya memang begini, diam. Cut lah gitu, pokoknya tidak kayak yang lain yang banyak gerak sana sini gitu toh, tapi ya pas lihat hasil kayak gitu, ternyata yang diam-diam juga wah menghanyutkan nih. dalam artian kan yang bagus kan di ini. Keren sekali, saya paling bangga sekali sama
0: saya
1: dia.
0: Juga bangga. Diam-diam tapi luar biasa ya. Ya, tadi kan Salsa, ini nanya lagi ke Salsa lagi ya, Bu. Tadi kan ada 4 mata pelajaran ya. Dari 4 itu yang paling favorit apa sih Salsa?
2: Akuntansi.
0: Akuntansi. Alasannya kenapa tuh kok ada akuntansi? Suka ngitung uang.
2: Suka menghitung saja.
0: Oh, suka menghitung. Memang dari SMP suka menghitung atau gimana?
2: Masuk SMA baru suka menghitung.
0: Oh, masuk SMA. Kemarin SMP mana?
2: MTS Muhammadiyah.
0: MTS Muhammadiyah. Dan waktu SMP kemarin, MTS kemarin sempat juga ngikuti kompetisi akademik ini juga tidak?
2: Tidak.
0: Tidak. Berarti ini pertama. Ya. Pertama langsung
1: pertama
0: 3 medali.
1: Langsung 3 medali ya, Mas.
0: Keren banget memperluas. Ya. Langsung pertama langsung 3 medali. Ya. Luar biasa. Dan mata pelajaran yang paling disukai akuntansi. Mungkin nanti ya setelah SMA mungkin ngambil akuntansi juga enggak? Sudah berpikir sampai situ belum?
2: Belum.
0: Belum. Oke. Kemarin tuh kalau misalnya LKN-nya bulan apa?
2: Bulan April.
0: Bulan April. Jadi Salsa bilang kemarin latihannya gimana? Satu bulan sebelum tanding?
2: Tidak, soalnya saya mendaftar sudah dekat penutupan.
0: Di bulan Maret berarti.
2: Iya.
0: Terus?
2: Terus mulai belajar di sekolah, di rumah, di tempat jualan juga belajar terus.
0: Belajar terus.
2: Iya.
0: Berarti dalam waktu berapa hari itu mempersiapkan untuk tampil?
2: Kurang tahu ya. Kayaknya satu minggu sebelumnya deh.
0: Satu minggu.
1: Hebat kan?
0: Hebat.
1: Memang kan di LKN itu biasanya diberikan apalagi bank soal.
0: Oh, bank soal.
1: Ya, jadi diberikan soal-soal. Jadi mungkin bisa belajarnya di mana begitu kok bisa kayak tepat gitu, karena memang di situ difasilitasi ada soal-soal yang dikasih. Seperti itu
0: ya, Bu. Kalau kemarin tuh, kalau lombanya kemarin di luar atau via apa, Zoom kah atau
2: online?
0: Iya. Jadi sistemnya kayak apa? Jadi ngerjakan soal aja gitu?
2: Iya, kerjakan soal saja.
0: Kerjakan soal, terus kamu klik atau jawabannya tak?
2: Iya.
0: Terus langsung ada hasil?
2: Dikirim dulu proses mungkin 3 harian baru.
0: 3 harian baru.
1: Iya. Jadi tidak langsung pas selesai langsung ada hasil. Jadi menunggu nanti ada pengumuman, karena kan banyak kan yang ikut gitu.
0: Gitu. Jadi satu hari satu lomba gitu kemarin atau gimana?
2: Satu hari semua.
0: Oh, langsung 4 itu.
1: Iya. Satu hari kan sekali daftar kan?
0: Sekali daftar langsung. Saya pikir kan satu hari akuntansi dulu, Bu, misalkan. Enggak, ini ya selalu bilang. Oh, langsung semua.
2: Iya.
0: Enggak. Itu otaknya berasap.
2: Tidak.
0: Berarti berapa jam itu? Misalnya kan lomba untuk akuntansi dari jam berapa sampai jam berapa gitu dah?
2: Untuk mengerjakannya dikasih waktu 30.
0: 30 menit?
2: Iya.
0: Yeah. Berapa
2: selesai
0: soal?
2: Langsung lanjut.
0: Oh, yeah. Gitu. Mm-hmm. 30 menit. Yeah. Berapa soal itu tuh?
2: Satu mata pelajaran 40.
0: Satu mata pelajaran 40 soal.
2: Iya. Yeah.
0: Dan nilainya kemarin yang paling besar dari 3 medali tadi apa? Ada kan? Langsung ada keluarnya ya, Bu?
1: Kayaknya yang keluar itu langsung pengumumannya lah.
0: Oh, pemenangnya juara satu.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Jadi kan awalnya tuh pengumuman tingkat provinsi dulu. Mm-hmm. Nah, nanti dari provinsi lolos baru lanjut lagi ke nasional kayak gitu.
0: Oh, gitu. Nah,
1: jadi ada tahapannya, tidak langsung tembus nasional gitu. Tidak, tahapan ya. Provinsi dulu. Mm-hmm. Provinsinya lolos. Kemarin kan 3 tuh, satu yang perak, tiga emas.
0: Jadi yang emas naik ke nasional.
1: Yang emas naik ke nasional gitu.
0: Tapi yang nasional juga mas online gitu ya, salsa bila tesnya keluar. Apa berangkat ke Jakarta atau gimana?
2: Online.
0: Online juga. Terus kedepannya tuh nanti kan ini juara satu kan bu, senasional. Ada lomba lagi internasional atau diikutkan lagi? Kan ini kan lembaga LKN dah. Atau ada kelanjutan lagi misalnya dari juara satu nasional ini bakal menjadi perwakilan Indonesia ke mancanegara apa lomba di Cina kah?
1: Internasional.
0: Gitu. Internasional kan karena nasional sudah juara satu kan bu.
1: Iya.
0: Tidak ada lawan lagi sesal sebila di nasional. Gimana kalau dari LKN kemarin?
2: Tidak ada sih.
0: Tidak ada
2: belum
0: ya.
2: Ada,
0: sampai belum ada.
2: Nasional saja.
1: Belum ada informasi selanjutnya.
0: Tapi kalau ada informasi itu siap kan?
2: Iya, siap.
0: Keluar negeri.
1: Iya.
0: Oke, depan berdua itu tadi ya pembukaan dulu kita untuk dialog hari ini. Seru banget kan pembahasan kita. Ini aja kita udah dikasih apa ya sama Salsabila cerita yang memukau sekali. Dalam satu hari ngikutin 4 lomba dan 3 diantaranya juara satu nasional. Jadi ini luar biasa, luar biasa sekali. Masih banyak pertanyaan dari Abdi dan boleh banget juga untuk teman berdua yang pengen tanya-tanya tentang bagaimana proses Salsabila, bagaimana belajarnya ataupun hal-hal lain boleh banget. Tanya IG Salsabila juga boleh, kirim aja ke nomor WhatsApp kami di 0811-4894-990 atau chat di AR Digital bisa. Chat di live streaming kami juga bisa, nanti disampaikan sama Salsabila. Oke. Okay? Oke, okay, untuk mengistirahatkan waktu kita ini ada satu lagu dari Nadib Basalamah dengan judul Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke, okay, check it out.
3: Musik rap. Semua orang dari Sungai Talangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gogh, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
4: Mampro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026? Pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mereka penuh ide, penuh semangat. Anak muda bukan hanya generasi penerus, tapi juga agen perubahan.
1: Di tangan anak muda lahir generasi positif, dari sosial, lingkungan, hingga teknologi. Mereka tak hanya bermimpi, mereka bertindak.
0: Dukung kreativitas, dukung aksi nyata. Anak muda butuh ruang, kepercayaan, dan kesempatan.
1: Kami bukan masa depan, kami adalah sekarang.

0: Yo yo yo yo yo, kembali lagi bersama Abdi Jupranata dan Ibu Erna sama Kak Salsabila. Iya, tadi kita udah banyak sekali berbincang-bincang ya. Pemanasan kita tadi udah berbincang-bincang tentang prestasi LKN-nya Kak Salsabila ya, yang dapat 3 medali emas, 1 perak ya Bu, dalam satu hari mengerjakan 120 soal. Waduh, luar biasa. Dan ini Kak Salsabila, ada WhatsApp dari teman saya ya. Bukan teman saya juga ya. Teman saya juga sih. Katanya kan Kak Salsabila ini kan banyak ngikuti mata pelajaran karena lomba-lomba. Apa pernah stres enggak selama belajar? Tipsnya apa katanya?
1: Tidak sih. Pokoknya kalau belajar jangan terlalu dipaksa. Kalau misalnya sudah rasa tidak bisa, stop dulu. Nanti kalau sudah rasa bisa, lanjut belajar lagi. Tidak harus belajar terus.
0: Jadi kalau misalnya porsinya tuh satu hari berapa jam, Kak Salsabila? Biasanya kalau Kak Salsabila belajar?
1: Kurang tahu ya.
0: Seapa? Semampunya aja?
1: Iya.
0: Kalau pulang dari sekolah, belajar lagi nggak di rumah?
1: Belajar mungkin sekitar 30 menitan.
0: 30 menit. Itu proses belajarnya mengulang atau mencari yang baru?
1: Mengulang sambil mencari.
0: Oh gitu, nah itu teman berdua. Jadi tipsnya tuh belajar terus ya. Walaupun sudah di rumah, daripada main TikTok ya Kak Salsabila. Ataupun boleh, itu boleh untuk refreshing otak. Tapi jangan terlalu over ya. Karena zaman sekarang ya Bu, terlalu banyak media sosialnya daripada belajarnya. Tapi tidak apa-apa karena masih muda juga tuh. Tapi maksud saya mumpung muda, manfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin teman berdua. Oke, pertanyaan kedua nih. Pernah enggak begadang demi persiapan lomba?
1: Tidak.
0: Tidak pernah?
1: Tidak pernah.
0: Jadi kalau Kak Salsabila ini belajar jam 9 sudah gitu, apa jam 10 sudah?
1: Jam 10 sudah, paling lama jam 11 lah.
0: Oh, sudah. Tidak pakai begadang-begadang ya?
1: Tidak.
0: Tidak ada sistem SKS, sistem kebut semalam ya?
1: Tidak.
0: Oke, itu dia teman berdua. Dan ini Bu, ada pertanyaan juga Bu dari Ibu, siapa ya namanya nih? Ibu Arni katanya. Bu katanya, apakah siswa prestasi itu biasanya juga aktif dan cerewet di kelas?
2: Kalau menurut saya, karena ditanya untuk saya ya, siswa berprestasi itu tidak bisa diukur bahwa anak itu aktif atau cerewet di kelas. Ini buktinya saya punya Salsabila ini tidak cerewet dan juga tidak aktif kayak yang lain-lainnya. Aktif dalam artian ya sewajarnya aja sikapnya di sekolah. Tapi buktinya dia bisa berprestasi. Jadi yang diam itu bukan berarti tidak punya kemampuan. Ya cuma mungkin belum, tidak terlihat saja di orang banyak. Ini buktinya nih, saya punya Salsabila yang keren lah.
0: Keren banget sih.
2: Yang keren sekali seperti itu. Jadi ya itu tadi, yang diam atau yang cerewet itu bukan berarti itu paling pintar. Dan yang diam itu tidak bisa apa-apa. Tidak.
0: Tapi beda-beda anak juga ya.
2: Iya, beda-beda anak juga sih.
0: Kalau untuk tips dan triknya lu, kan banyak kan anak nih yang kalau ngikut lomba tuh kayak Salsabila kan, Bu ini bayar, Bu ini saya ini jauh, gimana motivasinya untuk anak murid itu gimana sih Bu? Khususnya untuk SMA Negeri 2 Fakfak.
2: Kalau saya untuk ini, saya juga pengalaman pertama ya di Salsabila. Jadi saya semangatin aja sih, maksudnya ikut aja. Kalau yang gratis, ayo semangat gitu. Tuh pasti bisa, dicoba dulu. Kalaupun yang berbayar kan biasanya kita lihat bayarannya berapa. Kayak contoh yang kemarin kan ada ikut yang berbayar. Dan alhamdulillah itu sih difasilitasi sama sekolah gitu. Jadi ya udah, saya bilang daftar aja, tidak apa-apa, nanti uang pendaftarannya diganti kayak gitu aja sih.
0: Tapi kalau misalnya anaknya itu Bu, anaknya nih ada bakat, tapi dia nih tidak mau Bu, tidak mau untuk ikut lomba. Kalau untuk menyingkapi itu gimana Bu sih Bu?
2: Iya, kembali lagi ke anaknya. Jadi itu tadi seperti yang saya bilang, kadang ada anak yang mau walaupun dia pintar dalam tanda kutip pintar, tapi tidak mau untuk explore.
0: Benar.
2: Iya.
0: Banyak itu.
2: Tapi ada anak yang mungkin sebagian orang berpikir dia biasa-biasa saja di kelas ataupun di sekolah, tapi di luar itu dia mau mengeksplor dirinya. Kayak begitu. Jadi ya contoh kayak Salsabila yang mungkin di sekolah dia terlihat biasa saja bagi kebanyakan guru, tapi dia mampu untuk mengeksplor dia punya kelebihan itu di luar. Jadi mungkin dia tidak secara langsung ikut lomba yang diadakan di sekolah, tapi dia berani mengeksplor dia punya kelebihan di luar. Dalam artian kayak tadi kan dia ikut lomba lewat Instagram, buka-buka Instagram, terus ada lomba, ya memberanikan diri untuk daftar. Dan alhamdulillah hasilnya malah bagus.
0: Lebih
2: keren. Iya, hasilnya keren. Seperti itu.
0: Iya. Ini kan Salsabila kan yang pertama yang ikuti kompetisi-kompetisi ini kan?
1: Iya.
0: Ikuti kejuaraan-kejuaraan atau kompetisi lah ibaratnya. Ada rasa candu tidak setelah juara?
1: Ada sih.
0: Ada. Nah, ini apa nih? Untuk kedepannya ada ngikuti lomba apa aja lagi nih, Kak Salsabila?
1: Ya sama saja begitu, cari-cari lomba yang cocok lah.
0: Sekarang ada yang kedepannya sebentar lagi ngikuti lomba apa? Banyak ya, sabar ya. Lupa dia yang mana.
2: Ya, lagi menunggu hasil juga ada.
0: Oh, yang menunggu hasil sudah ada. Oh, jening ada.
1: Satunya ada dari Smart Student.
0: Smart Student, ya. Itu di akademik apa akuntansi lagi apa?
1: Matematika.
0: Matematika, hitung-hitungan. Oke. Terus
1: Akademik Star Olimpiade.
0: Star itu. Olimpiade. Ya. Itu di apa lagi? Mata pelajaran apa lagi tuh?
1: Matematika juga.
0: Matematika lagi. Mantap. Terus yang ketiga?
1: Yang ketiga di Satu Prestasi.
0: Satu Prestasi itu tentang apa tuh, Kak Salsa bilang?
1: Daftarnya Bahasa Indonesia kemarin.
0: Oh, Bahasa Indonesia. Jadi lombanya buat pantun atau gimana?
1: Ya seputaran pelajaran biasa.
0: Pelajaran biasa aja?
1: Iya.
0: Oh, jadi ininya lombanya di mana?
1: Lewat online juga.
0: Online lagi ya? Iya. Oke, online. Nah, teman perdua, sekarang tuh zamannya udah modern ya, Bu. Mau itu offline, online, yang penting ikut aja. Iya. Kalau misalnya sendiri, Bu, SMA Negeri 2 sendiri, Bu, kalau misalnya offline dan online itu gimana sih, Bu, persiapannya, Bu? Kalau misalnya ada siswa yang mau ikut tuh?
2: Iya, kalau
0: apa dibimbing juga untuk persiapannya, apa ada kelas khusus lah misal?
2: Kalau yang terakhir ini nanti untuk tanggal 16
0: ya, nah, hari
2: tanggal
0: Sabtu.
2: Tanggal 16 besok itu SMA Negeri 2 mulai dari pendaftaran sudah difasilitasi, biaya pendaftaran semuanya sekolah yang tanggung. Terus nanti di hari Sabtu jam 8 ya. Jam 8 itu tesnya dimulai, itu juga difasilitasi, jadi disediakan lab ruangan, jadi semuanya sekali duduk untuk mengerjakan. Dan untuk belajarnya kan sudah diberikan bank soal sama itu dari tim lombanya itu, jadi soalnya tinggal di download aja, disuruh dibaca lagi soal-soal yang sudah ada di situ. Kayak gitu aja untuk sementara seperti itu. Dan itu support paling besar dari kepala sekolah.
0: Oi,
2: ya kita punya kepala sekolah yang baru sekarang, jadi keren. Jadi saya juga sangat berharap ke depannya lebih banyak lagi sih support-support seperti itu buat siswa, karena siswa itu paling senang kalau yang seperti begitu.
0: Iya, apalagi iya, kalau ada dorongan yang baik ya, Bu. Benar.
2: Iya.
0: Oke, Salsabila, ini ada masuk lagi chat nih. Banyak ini penggemar Salsabila nih. Paling tidak pulang dari sini followersnya bernambah ini. Oke, kan katanya ini, kan Kak Salsabila ini fokusnya ke akademik. Kalau misalnya tidak ikut lomba akademik, kira-kira mau ikut lomba apa, Kak Salsabila?
1: Kayaknya bulu tangkis.
0: Bulu tangkis. Kenapa tuh Kak Salsabila memang suka bulu tangkis?
1: Iya, suka. Dari SMP pernah latihan. Cuman beberapa bulan itu tidak, karena gurunya pindah sekolah.
0: Oh gitu. Sempat tanding juga?
1: Tidak.
0: Tidak.
1: Latihan-latihan saja.
0: Latihan-latihan saja. Mungkin siapa tahu juga bisa.
2: Siapa tahu ada yang melirik.
0: Iya kan.
2: Ini berbakat nih.
0: Berbakat nih. Waduh. Akademik iya, non akademik iya ini. Memang luar biasa ya. Dan ini Bu, kata Ibu tadi ya Bu, dengan Salsabila ini juara, banyak teman-teman yang termotivasi.
2: Iya benar. Sekali.
0: Gimana itu Bu, ceritanya tuh Bu?
2: Jadi kemarin kan saya kan sudah sering nih ngobrol sama Salsabila kan, suka panggil baru kita ngobrol. Jadi banyak yang penasaran gitu ta. Nah terus kemarin ada yang bilang ke saya, Ibu, saya juga Ibu lagi daftar nih. Daftar apa? Daftar Olimpiade Ibu, tapi nanti tanggal 20 pelaksanaannya. Oh, ya bagus, semangat. Ya, jadi saya pikir mereka mungkin melihat Salsabila yang di sekolah itu orangnya ya diam, tidak banyak huru-hara lah di sekolah kayak begitu. Kok mampu toh? Berarti kan mereka jadi termotivasi nih ya, kalau Salsabila bisa, mungkin kita juga bisa. Jadi saya sebagai wali kelasnya, sebagai gurunya, ya hanya bilang, ya ikut aja, tetap semangat, kita coba dulu. Kalau menang itu biasa, yang penting kita udah bertanding, mencoba, kita punya pengetahuan.
0: Benar.
2: Kalau seandainya kita menang, ya alhamdulillah, berarti kan tambah semangat tuh. Kayak Salsabila kan jadi candu.
0: Mau ikut lagi.
2: Jadi seperti itu, motivasi aja. Dan teman-temannya banyak yang ya kayaknya kita mesti coba deh, kita juga mau kayak Salsa.
0: Jadi ada beberapa teman-teman Salsabila yang sekarang sudah mulai apa ya, show ya Bu.
2: Jadi dengan, ya mungkin siapa tahu pulang dari sini kan mungkin lebih banyak orang lagi lebih benar. Tahu jadi motivasi lah buat anak-anak muda sekarang. Walaupun main apa namanya, main internetan, TikTok atau Instagram, tapi kalau di jalurnya kayak begini kan keren kan?
0: Benar. Kalau dimanfaatkan dengan baik ya Bu, jadi hasilnya baik juga sih.
2: Baik juga.
0: Iya, itu dia 52 untuk di sesi kedua ya. Abdi masih buka jalur lagi. Dan Kak Salsabila masih boleh tuh ditanya-tanya lah. Ya, 52. Kita akan break dulu ya, kita ambil napas dulu. Kita dengarkan dulu beberapa lagu. Kalian boleh sambil kalian apa ya, kirim pertanyaan ke kami di nomor WhatsApp kami di 0811 4894 990. Dan setelah beberapa lagu ini, Abdi bakal tanyakan pertanyaan-pertanyaan dari kalian untuk Ibu Erna kah, untuk Kak Salsabila. Oke, stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

dan ikuti Pro 2 Fanfan melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
3: Daun yang jatuh tak pernah menyalahkan angin, karya Tererie. Diterbitkan pada 16 April 2018. Buku ini menceritakan tentang kisah hidup gadis belia yang ulet, cerdas, mandiri, sabar, dan punya mimpi besar untuk meraih impian di masa depan. Bertemu dengan seorang pria berhati mulia yang baik, royal, dan tulus memberi semua kebaikan tanpa pamrih. Harapan dan masa depan dapat dikejar sampai ke negeri seberang. Apalah daya cinta hanya sebatas dirasakan, karena tak selamanya harus saling memiliki. Demikian esensi buku.

0: Oke, teman Pro 2 masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Dan masih bareng Abdi sama Ibu Erna dan Kakak Salsabila. Ya, kita masuk ke segmen ketiga teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mau tanya, waktunya sudah sedikit lagi. Jadi Abdi saranin untuk chat-chat Pro 2 secepat mungkin ya. Oke, Kak Salsabila, ini ada apa ya, pertanyaan lagi dari teman saya lagi. Teman saya banyak sih nih kalau saya bilang. Karena tiap hari siaran, Bu. Nah, ini katanya ada itu pertanyaan katanya, lebih deg-degan presentasi atau pengikut lomba apa lebih deg-degan waktu pengumuman juara?
1: Waktu pengumuman sih.
0: Jadi lombanya tidak deg-degan ya?
1: Lombanya biasa aja.
0: Lombanya biasa aja. Kenapa tuh? Karena sudah percaya diri kalau misalnya soal ini gampang atau memang gimana?
1: Iya, rasanya pas kerjainnya gampang. Takutnya pas muncul kita nggak ini, nggak menang nggak.
0: Benar sih, karena manusia sih memang harapannya tinggi ya, Bu. Setiap ya takut juga kan, cemas-cemas kan. Iya sih.
2: Saingannya juga kan banyak kan, jadi
0: saingannya seluruh kan. Indonesia ya kemarin ya.
1: Iya.
0: Kan?
1: Iya. 4.000 lebih.
0: 4.000.
1: Iya.
0: Mengalahkan 4.000 ya. Iya kan?
2: Iya kan, seluruh Indonesia daftar dari berbagai macam sekolah.
0: Dari berbagai macam sekolah, dan di Fak-Fak juga bukan dari SMA 2 aja toh, ada dari SMA lain toh. Oh yes, keren, keren. Tapi untuk di SMA Negeri 2 kemarin cuman Kak Salsabila yang ikut.
1: Iya.
0: Oh, luar biasa. Oke, Kak Salsabila ini kan prestasinya sudah mulai di tahun ini ya. Karena di tahun lalu belum show, di tahun ini sudah ada. Ini pasti ada support sistemnya dong. Siapa tuh si support sistemnya? Orang tua kah atau guru atau siapa?
1: Tidak sih, soalnya pas ikut itu tidak kasih tahu orang tua ataupun guru. Karena takutnya gagal, jadi daftar dulu, hasilnya sudah keluar, baru dikasih tahu.
0: Iya, berarti semua orang yang terdekat sama Kak Salsabila terkejut dan terheran-heran. Kapan kamu bisa ya? Kemarin ekspresi orang tua gimana waktu kamu sudah umumkan kalau kamu juara?
1: Ya, Bapak bilang alhamdulillah saja, sudah dapat juara. Gitu-gitu.
0: Terkejut ya. Ibu aja terkejut ya, Bu.
2: Kaget.
0: Waktu diumumkan sama ibu kemarin, H plus berapa sudah diumumkan baru dikasih tahu ke orang lain?
1: Lumayan lama ya, Bapak. Yeah.
2: Jadi saya itu pertamanya taunya dari mamanya posting.
1: Iya. Yeah.
0: Oh, tahu dari posting. Yeah. Bukan dari mulut Kak Salsabila. Iya,
2: dulu. Dari mamanya dulu posting. Habis itu di-share ke grup sekolah gitu kan. Ini ada anak kita nih. Sebelum, iya itu anak saya bilang.
0: Benar. Benar, setuju.
2: Iya, saya. Begitu kan. Kan tidak banyak yang kenal juga kan di sekolah, karena kan memang anaknya di sekolah ya biasa-biasa saja begitu tuh, diam, kalem-kalem aja. Jadi kalau Siti Nur Salsabila, ih yang mana itu, palingan begitu. Jadi saya langsung, ya itu anak saya itu, saya bilang begitu tuh. Ya udah, tahu begitu juga, nanti Siti Nur saya chat sama dia.
0: Ini keren sih, ini kejadian lucu ya.
2: Kaget memang, ya, saya sampai... Maksudnya 4 mata pelajaran sekaligus, iya.
0: Kaget juga sih.
2: Iya.
0: Campur aduk ya, bangga iya, kaget iya.
2: Iya, begitu loh punya, lebih banyak bangganya sih. Kaget sih, iya kaget. 4 loh, menang semua itu. 3 medali emas, ya Allah.
0: Emas 3 tuh. Harus dikasih reward sih.
2: Iya. Iya.
0: Ini ada lagi Kak, ini kita baca-bacain tentang pertanyaan ya. Ada merasa minder gak waktu ngikut kemarin?
1: Tidak.
0: Kenapa tuh alasan?
1: Ya karena
0: minder apa gugup gak tuh?
1: Gugup juga sih.
0: Gugup sih. Kan ini pertama tuh maksud saya.
1: Iya pertama.
0: Kok bisa ya mentalnya bisa gitu ya gugup? Tidak, memang jelas. Apa doa dulu kah sebelum itu? Gimana?
1: Ya bismillah saja sih.
0: Bismillah aja ya, jalani aja, benar sih. Benar-benar.
1: Karena Karena kalau gagal bisa diulang.
0: Benar. Gitu.
1: Masih banyak yang kasih lomba bisa ikut lagi.
0: Iya, masih banyak perlombaan-perlombaan yang diikuti lagi, benar. Ini Bu, ini kan Salsabila nih salah satu dari murid Ibu yang berprestasi. Sebelumnya juga pernah ada ya, Bu. Mungkin ada kejadian lucu lagi, Bu. Tadi kalau kejadian lucunya tadi kan tiba-tiba langsung juara. Nah, yang ini ada kejadian lucu tidak? Kan anak-anak muda gini kan sering buat kelulucuan ya, Bu.
2: Iya, betul sekali. Sebenarnya saya sih masih berharap masih ada Salsabila-Salsabila yang lain yang berikan hal-hal lucu yang seperti begini. Yang tiba-tiba aja, Ibu, saya mau berangkat nih, go internasional nih. Itu kan lebih lucu lagi.
0: Lebih lucu lagi, nih. Wah.
2: Iya, itu sudah.
0: Amin, amin.
2: Dan ya kedepannya memang harapannya begitu sih, ada Salsabila-Salsabila yang lain juga. Dan saya berharap sih ada kedepannya, bahkan boleh lebih banyak lagi.
0: Lebih banyak lagi.
2: Iya.
0: Oke, karena sudah pukul 15.55, inilah momen untuk Salsabila banyak berbicara. Tolong sampaikan dulu lah apa ya, motivasi ataupun salam-salam boleh banget ke teman perdua untuk anak muda, apalagi anak muda di Kabupaten Fakfak khususnya ya. Karena anak muda ya memang kesempatannya, waktu jenjangnya itu sedikit ya, Bu, cuma berapa tahun, jadi harus dimaksimalkan. Nah, ini Salsabila kan berprestasi, boleh banget loh untuk kasih motivasinya dulu ke teman perdua. Ayo, silakan. Iya. Apa jangan bolos, kakak saya bilang kan, apa harus memanfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin.
1: Ya, intinya jangan bolos, terus jangan terlalu banyak alpanya. Mm-hmm. Karena kalau terlalu banyak alpanya kan biasanya tinggal kelas.
0: Iya benar, tinggal kelas. Terus belajar terus ya, jangan minder.
1: Iya.
0: Apa lagi?
1: Terus kalau misalnya mau berproses, tidak perlu malu ke orang-orang. Karena walaupun sudah jatuh, itu bangkit lagi. Karena proses tidak semuanya itu indah gitu, langsung. Wih,
0: benar.
1: Bagus.
0: Jadi gitu ya, kalau ada kesempatan, gas ya Kak Salsabila, ya. Intinya itu ya. Oke, kalau untuk itu Ibu Erna, Ibu Wa Erna SPD. Yeah. Ini kan sebagai wali kelas, kelas berapa Bu? Wali kelas berapa?
2: Kelas
0: 10E4. 10E4. Yeah. Nah, ini teman perdua yang lagi dengarkan kalian, ini wali kelas kalian, dengarkan baik-baik. Buat teman perdua yang bukan wali kelasnya juga, ini guru kalian ya. Jadi dengarkan baik-baik. Ya, silakan Ibu.
2: Ya, yeah, untuk pendengar perdua dimanapun berada. Ya, dari saya, semangat itu harus ada. Berani mencoba itu harus. Jangan takut gagal. Karena kalau kita tidak mencoba dari sekarang, kapan lagi? Semua orang itu terlahir dengan keadaan yang pintar.
0: Iya.
2: Tidak ada satupun makhluk yang terlahir dengan keadaan yang tidak bisa. Kalau ada kekurangan, pasti ada kelebihannya.
0: Benar.
2: Harus kita explore kelebihan kita, siapapun itu. Saya tunggu Salsabila-Salsabila yang lain, yang lebih banyak lagi ke depannya.
0: Yes. Yaps, ini iya. Teman berdua. Jadi kalau misal ada kesempatan, kata kakak Salsabila, gas. Kalau kata kak Ibu Erna, Ibu Erna nunggu Salsabila-Salsabila selanjutnya. Ya, biar semakin berprestasi kalian, kalian boleh banget kesini jadi narasumber. Sama kayak Kak Salsabila sama Ibu Erna. Oke, teman berdua, karena berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 4, saatnya kita untuk pamit dulu dari dialog sore ceria kali ini. Terima kasih Kakak Salsabila, terima kasih Ibu Erna, ya, terima kasih semuanya teman berdua yang mendengarkan. Ambil aja yang positif-positifnya ya dari kami. Kayaknya positif semua ya, Bu.
2: Semoga jadi inspirasi.
0: Semoga jadi inspirasi, jangan jadi insecure. Karena apa ya? Ya Karena apa? Semua tuh ada proses sih, ada. Jadi kalau kalian masih gagal setelah mengikuti perlombaan ya tidak apa-apa ya Kak. Salsabila, gas aja terus pokoknya. Oke, saya Abdi sama Ibu Erna dan Kakak Salsabila pamit undur diri dulu. See you, bye bye. Teman perdua, see you. Say hello dulu Kak. Iya.
3: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: Info Pro 2 FM. Sore ceria, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: FM. Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pica. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

FM。Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: pantesan.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Bu, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

FM。Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
3: Ya, dasar gendut, jelek, kontra pantas hidup.
2: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
4: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
5: Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa.

Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita ini. Itu guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain ini.

0: Masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Yo yo yo yo, masih di sore ceria teman Pro 2, masih bareng Abdi ya. Jadi kita bakal seru-seruan lagi ya. Tadi kita udah berbincang-bincang sama Ibu Erna dan Kak Salsabila, dan kali ini kita akan berbincang-bincang lagi teman Pro 2 mengenai prestasi lagi. Mungkin teman Pro 2 ada kesamaan sama Kak Salsabila yang diam-diam tapi punya prestasi. Kalau kalian ada prestasi diam-diam, kalian boleh banget untuk show up ke Pro 2 ya. Kirim aja prestasi kalian, cerita prestasi kalian ke WhatsApp kami di 0811-4894-990, atau kalian juga bisa chat di RRI Digital. Oke, okay? Tunjukkan pesona prestasi kalian dan Abdi tunggu.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
2: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat, dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
1: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
2: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
1: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: FM。
1: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Kedua, buku potret persahabatan karya Santa Panjaitan adalah buku yang mengangkat tema tentang persahabatan. Buku ini menceritakan tentang bagaimana persahabatan dapat mempengaruhi hidup seseorang, baik dalam hal kebahagiaan maupun tantangan. Buku ini mengungkapkan kedalaman hubungan antar manusia dan pentingnya dukungan emosional, kepercayaan, serta komunikasi dalam menjaga dan memperkuat ikatan persahabatan. Selain itu, buku ini juga mengajarkan kita tentang dinamika yang berbeda dalam persahabatan, seperti perbedaan individu dan bagaimana mengatasi konflik yang terjadi. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: kuak ngana buang sampah di laut.
1: Eh, opo. Oke apa so? Terserah pak kita kuak. Cuma buang sampah leh so baking takan cimpang ngana. Yang lagi, laut terluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga wau. Supaya dapat lia bersih deng itu biota laut yang ndak mau mati. Karena nyendak sayang pat orang pe nelayan-nelayan, dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo, masale.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

Roger.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Aduh, sakit kali perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: FM。9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Setiap hari aku merasa ketakutan.
2: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Masih di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, masih di Suara Ceria ya, masih bareng Abdi teman Pro 2. Masih kita ngobrolin tentang prestasi-prestasi teman Pro 2 di Kabupaten Fak Fak. Ya ini ada pesan masuk ya, ini ada pesan masuk dari, oh dia tidak mau disebut nama teman Pro 2. Oke, kita sebut aja namanya X ya. Nah X ini katanya lagi belum ada prestasi sih bang katanya, tapi saat ini masih mencari dan latihan untuk berbuat apa ya, berbuat kesuksesan katanya. Jadi saya di sini mau minta semangatnya bang, karena saya saat ini sebentar lagi mau ikut lomba ya. Semoga aja berjalan lancar dan semoga aja ini menjadi prestasi pertama saya. Oi, luar biasa ini Mr. X. Semangat terus ya. Terapa-apa kalau kalian belum berprestasi ya, slow aja. Lagian ini dunia bukan kerja-kejaran, dan prestasi itu ya bukan tentang medali aja ya Mr. X ini. Tentang kalian bangun tidur aja itu udah prestasi, walaupun tidak ada medali kan. Kalian membantu orang tua juga itu prestasi. Jadi slow aja, prestasi itu bukan tentang medali dan piala teman Pro 2. Prestasi itu tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan baik dan bermanfaat. Ya, ya kan. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen cerita-cerita lagi, boleh banget ya, kirim aja ke nomor WhatsApp kami di 0811 4894 990. Oke. Prestasi apapun itu, sekecil apapun, sebesar apapun, ceritakan kepada kami biar kami tahu prestasi kalian. Oke, update tunggu ya.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan, tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Marah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga G.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. Indonesia.
2: Oke, teman program masih di sore ceria, masih bareng Abdi ya. Kita akan mendengarkan tarhim dan azan maghrib dulu untuk wilayah Kabupaten Fakfak dan sekitarnya, teman berdua. Buat teman berdua yang saat ini sudah siap-siap untuk salat maghrib, semoga perjalanan ke menuju masjid ataupun siap-siapnya lancar-lancar aja ya. Dan buat teman berdua yang beragama lain, jadikanlah momen maghrib ini menjadi momen untuk beristirahat sebentar dari rutinitas ya. Santai aja dulu, minum dulu, minum kopi dulu misal, ataupun makan dulu misal. Tidak apa-apa ya, pentingnya santai dulu ya teman-teman berdua. Dan Abdi bakal balik lagi setelah azan maghrib berkumandang.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Baik teman berdua, itu tadi tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Fak-Fak dan sekitarnya. Semoga ibadah dan aktivitas malam hari ini buat teman berdua selalu diberikan kelancaran, kesehatan dan juga suasana hati yang hangat bersama keluarga maupun sahabat tercinta. Tetap stay tune terus di Prodo Fak-Fak karena kami akan hadir dengan lagu-lagu dan informasi-informasi yang berguna buat teman berdua.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: tapi...
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ih, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Untuk bertahan tentang kita yang belajar menerima. Karya Eldarina diterbitkan pada 9 Oktober 2020. Cerita dari buku ini sangat menyentuh hati dan memberikan panduan bagi mereka yang sedang berjuang untuk menerima dan mengikhlaskan. Buku ini ditulis dengan penuh perjuangan dan kelembutan, serta mengajak bahwa untuk bertahan dalam menghadapi berbagai cobaan hidup dengan cara menerima diri sendiri dan keadaan sekitar. Buku ini ditunjukkan untuk jiwa-jiwa yang terluka dan sedang berusaha menemukan kekuatan dalam diri mereka. Sebagai manusia biasa, lebih menyandarkan hati pada sang pemilik cinta dengan mengikhlaskan apa yang telah terjadi dan menerima diri dengan apa adanya melalui kata-kata yang penuh dengan makna. Buku ini memberikan harapan bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan, akhir yang bahagia selalu menanti bagi mereka yang bertahan dan belajar menerima. Demikian esensi buku untuk bertahan tentang kita yang belajar menerima, karya Ilda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kerja, uangnya buat jalan-jalan dulu lah. Investasi nanti aja, masih panjang perjalanan hidup.
1: Hati-hati kawan, jangan sampai terlambat memulai. Investasi adalah cara pintar menyiapkan masa depan. Semakin cepat kamu mulai, semakin besar peluangmu menikmati hasilnya.
0: Eh, tapi saya nggak ngerti cara mulai investasi.
1: Tenang, mulailah dari yang sederhana. Gunakan aplikasi yang terpercaya, pelajari jenis-jenis investasi yang ada seperti emas dan lain-lain. Jangan lupa nih, pilih sesuai kemampuan dan tujuanmu.
0: Oh, jadi nggak perlu modal besar dulu?
1: Betul banget, mulai dari kecil, belajar sambil jalan, dan hindari investasi bodong tentunya. Ingat kawan, masa depanmu ada di tanganmu. Jangan tunggu nanti, mulailah investasi hari ini. Siapkan masa depan yang cerah dengan langkah kecilmu dari sekarang.
0: Investasi cerdas, masa depan cerah.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
5: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
4: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
5: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari halodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
4: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
5: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Sobat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

Mas 29 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, buat teman Pro 2 yang saat ini masih

0: 0800 9990 atau chat aja di RRI Digital. Oke, biar semangat kerjanya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
4: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
5: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
6: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Rembulan tenggelam di wajahmu, karya Terelie. Diterbitkan pada tahun 2010, buku ini menceritakan tentang kehidupan pribadi seorang anak yatim piatu bernama Ray. Hidup di panti asuhan hingga ia dewasa. Kehidupan yang dijalani Ray dengan berbagai kisah hidup yang tidak mudah. Ada senang, keberuntungan, tetapi berusaha dengan proses yang tidak mudah. Ray semakin bersemangat dalam bekerja. Tuhan tambahkan kebahagiaan lewat pernikahan yang ia jalani. Dengan memiliki istri dan anak dalam kandungan, tetapi berapa lama Ray kembali diberikan cobaan. Ia harus rela kehilangan istri dan anak yang dipanggil pulang sang pencipta. Sekalipun Ray sukses dengan pekerjaan yang semakin menanjak, namun ada kekosongan yang dirasakan. Ibarat Ray kehilangan semangat hidup hingga semua berakhir di ujung usianya. Demikian esensi buku Rembulan Tenggelam di Wajahmu, karya Terelie.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
3: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
2: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
3: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
2: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
3: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

FM。Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
3: Wow. Widih, menang banyak nih.
2: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
3: Yaelah, Diit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
2: Ah, berisik, main lagi ah, biar menang banyak.
1: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidup.

Oke, Demam Perdua, sekarang sudah pukul 19.55 waktu Indonesia Timur. Itu artinya Abdi yang ganteng ini pamit undur diri dulu dari ruang siaran kali ini ya. Terima kasih Demam Perdua telah bersama-sama Abdi, telah mendengarkan dialog bersama siswi SMA 2 tadi, kemudian berbicara tentang prestasi dan banyak hal ya, selama 5 jam, lebih kurang 5 jam Demam Perdua. Sampai jumpa di siaran Abdi selanjutnya, dan kalian harus stay tune terus, karena setelah ini kalian akan ditemani sama Kak Bungaku Tanggas. Jadi Abdi pamit undur diri. Bye bye.

89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai, welcome to Pro 2 Fak Fak di segmen Jaga Malam. Jangan galau malam-malam tentunya. Tentunya bareng Bunga Kutanggas di sini. Bunga bakal temani ruang dengarnya teman Pro 2 ya, dari jam 8 sampai dengan tutup siaran nanti. Kita bakal bahas banyak topik-topik menarik, topik-topik pilihan. Dan seperti biasa, karena berhubung hari ini hari Rabu, jadi nanti di jam 9 tuh bakal ada MLC atau Music Live Chat. Oke. Untuk itu kamu tetap stay tune saja, nanti Bunga bakal balik ya tentunya, masih di Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. And ini dia 3 lagu untuk membuka

pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Seperti Hujan, karya Boy Chandra menggambarkan kehidupan dengan cara yang indah dan puitis. Menggambarkan perjalanan emosional dan spiritual melalui metafora hujan. Buku ini mengeksplorasi tema-tema kehidupan seperti cinta, kehilangan, dan harapan dengan gaya penulisan yang sangat menginspirasi. Pesan yang terkandung di dalam buku Seperti Hujan mungkin termasuk tentang pentingnya menerima perubahan, menjalin proses kesedihan dan penyembuhan setelah kehilangan, serta menghargai keindahan dan keajaiban dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga bisa menyoroti betapa pentingnya memiliki harapan dan keyakinan di tengah-tengah kesulitan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Masih ada 3 lagu lagi yang bakal Bunga putar, tentunya ada dari Mata ya, dari Azaz, kemudian juga ada Tentang Dirimu dari Raisa, dan ada Watermelon Sugar dari Harry Styles. Teman-teman yang mau request lagu yang tidak mau ketinggalan, boleh join langsung ke WhatsApp 0811 4894 990. By the way, karena ini malam Kamis ya teman-teman, nanti Bunga bakal ajak kamu untuk bahas topik mengenai sejarah. Di tanggal 13 pasti kita bakal bahas tentang topik seputaran sejarah tanggal 13 Mei. Tapi nanti di jam 10 teman-teman. Jadi nanti selama 1 jam ke depan, jam 8 ini kita bakal bahas seputaran, ya buka jalur ya. Dan juga tentunya Bunga bakal puterin lagu-lagu terbaik buat menghibur dan juga menemani ruang dengarnya teman Pradua sampai jam 9 nanti. Karena nanti di jam 9 kita bakal rilis sama Pradua Jakarta untuk menikmati MLC atau Music Love Chat teman Pradua. Selamat menikmati 3 lagu, nanti Bunga bakal balik lagi tentunya masih dengan lagu-lagu pilihan dan juga terbaik.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

rukun tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?
2: Sayang, handphone kamu mana?
3: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
2: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
3: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
2: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
3: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
2: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan, kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
3: Apa itu?
2: Tuh kan, meledak.
3: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
2: Ih kamu tuh, aduh, suka gak denger omongan istrinya, kali ikan semua no, gimana ya, sih?
3: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
2: Ih kali ikan no, semua sebelah sama kamu.

Oke, teman Pro 2, dua lagu terakhir untuk menutup jam 8. Sampai ketemu nanti di jam 10, karena jam 9 kita bakal rilis Mapro 2 Jakarta untuk menikmati MLC atau Music Live Chat. And see you semua, bye.

tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Yes, yes, yes, Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Halo, welcome back to your favorite show.
0: Asik.
1: Barengan sama kita berdua tentunya.
0: Yoi, barengan sama Elan dan juga Edit selama 1 jam ke depan, teman Bro 2.
1: Seperti biasa kita bakal ngobrol barengan sama musisi-musisi luar biasa.
0: Betul.
1: Kemarin sudah barengan sama seorang wanita cantik.
0: Oh.
1: Dan malam hari ini kita ditemani juga oleh seorang wanita cantik.
0: Karena kalau cowok kita tidak terima. Enggak. Bercanda.
1: Kok lu gitu sih?
0: Iya, maksudnya kayak biar enggak cowok semua gitu.
1: Biar ada ya sopran atau altonya.
0: Iya, gitu. Biar lebih enak juga didengarnya, Dit.
1: Benar. Jadi pastiin lu buat stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia favorit kamu.
0: Betul.
1: Dan juga kamu juga bisa ikutan kita dan mungkin juga bisa bertanya secara langsung ya.
0: Betul.
1: Buat bintang tamu kita malam hari ini langsung drop aja bisa di live chat YouTube RRD Jakarta.
0: Mm-hmm.
1: Atau bisa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
0: Yes, dan kita belum spill nih kira-kira kita bakal ngobrol sama siapa sih Dit malam hari ini?
1: Kita bakal ngobrol sama... Alisa Dira.
0: Oh, Alisa Dira teman berdua dengan single terbarunya. Nanti kita akan ngobrol bareng-bareng ya pastinya.
1: Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia.
1: Welcome to LC Music Live Jam.
0: Betul. Dan sesuai janji kita tadi, kita gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Yes. Karena sepertinya akan kurang menarik kalau kita

0: Demo.
1: Wah, gila.
0: Demo tapi sendirian. Soalnya demo lagu.
1: Enggak rame ya. Enggak rame. Ada yang bakar ban di situ?
0: Enggak.
1: Iya.
0: Adanya ini bakar chat-chat sama mantan ada.
1: Aduh. Ada. Foto mantan.
2: Aduh.
1: Ya, itu ada. Baru mulai udah bahas-bahas mantan aja nih kita nih. Baru mulai kita. Kita pemanasan dulu ya.
0: Iya.
1: Gimana Kak Alisa Cih, tanya sih.
2: Gua
1: takut salah nanya.
0: Nggak
1: apa-apa, nggak apa. Jadi Kak Alisa tadi merekam demo baru.
0: Merekam demo, iya, lagu
1: untuk
0: baru.
1: Single baru.
0: Iya, karena keseharian aku di situ-situ aja sih. Jadi aku ya udah aku nulis lagu, aku nyanyi, terus aku kuliah juga.
1: Oke.
2: Tapi kalau dihitung-hitung ya kayak ya kita let's say sebulan tuh bisa
0: sebulan
2: bikin berapa lagu tuh?
0: Kalau misal ecek-ecek ya. Ecek-ecek tuh maksud gue yang kayak beneran kayak aduh ini kayak kureng-kureng gitu sih. Mungkin kayak 10 ada.
2: Oke.
0: Tapi kalau yang kayak beneran gue cinta, gue naksir mungkin 1-2 gitu ya.
1: Oh, ada tiernya gitu
0: ya? Ada tiernya.
1: Gue gak terlalu suka nih atau gue suka banget nih gitu.
0: Benar-benar, ada yang dianaktirikan. Maaf ya, maaf nih buat lagu-lagu gue gitu.
2: Oh, benar-benar gitu. Tapi ada gak maksudnya pernah gak suatu saat ketika mungkin ada satu lagu yang ya tadi bahasanya dianaktirikan gitu kan. Tapi ternyata banyak orang yang suka.
0: Nah, sebenarnya yang aku anaktirikan tuh gak pernah aku rilis. Jadi yang dirilis tuh udah yang kayak bener-bener anak pilihan ya. Anak emasnya gue. Itu yang gue pilih.
2: Oke, paham.
1: Nah, kalau lagu yang nanti nih, kira-kira bakal mirip-mirip gak kayak lagu lo sebelumnya Kak?
0: Sebenarnya mirip sama, jadi vibes-nya ini mirip sama salah satu lagu gue yang rilis di tahun 2024. Judulnya Minimal Tanggung Jawab.
1: Minimal Tanggung Jawab.
0: Iya, jadi kita ambil instrumentasi dan referensinya tuh lebih banyak kayak ke luar negeri gitu kan. Dan kayak lumayan ada kayak elektronik instrumennya gitu loh.
2: Oke. Berarti ini adalah single ke-7.
0: Betul.
2: Single ke-7 nih.
0: Gak terasa.
2: Anaknya udah 7 nih.
0: Jadi ini gak terasa dan selalu di setiap journey-nya ditemani oleh RRI Produce.
1: Gokil. Karena Kak Alisa termasuk yang sering main kesini ya.
0: Iya.
1: Termasuk yang sering main kesini gitu kan.
2: Untungnya gak kapok ya.
1: Iya. Pertama gak kapok dan dia produktif banget berarti. Produktif banget ya. Kacau.
2: Karena terakhir juga kesini tuh awal tahun ya.
1: Awal tahun ya.
0: Iya.
1: Awal tahun bulan ke-5 udah kesini lagi cuy.
0: Iya.
2: Wow. Terbukti ya secara produktif.
1: Produktif banget ya. Berarti dari awal tahun ke sekarang udah rilis berapa lagi tuh Kak?
0: Kalau dari awal tahun ke sekarang lupa lagi.
1: 3 atau 4 mungkin ya?
0: 2 sampai 3. Lupa. Mungkin teman-teman yang nonton bisa jawab.
1: Nah, mungkin
0: ya. Mereka lebih hafal ya tanggal tanggalnya gitu.
2: Benar, kadang-kadang sering kayak gitu ya.
1: Iya, benar-benar.
2: Apa? Lebih perhatian sama kita.
1: Nah, jadi Kak Alisa sendiri juga baru aja ngerilis satu single baru nih yang berjudul Gak Apa-Apa Nice. Ini Nice Try ya berarti ya.
0: Tapi judulnya
2: setidaknya mencoba.
1: Nah, ini kayak sebenarnya tentang ya udahlah yang penting usaha gue udah jalan nih gitu.
0: Benar, iya.
1: Itu backstory-nya gimana tuh Kak?
0: Backstory-nya tuh awalnya aku kayak ngerasa gimana ya? Dimanapun lah, di lingkungan manapun itu menurut gue susah gitu untuk mendapatkan suatu kesempatan ya. Mau itu misalnya waktu gue ngejar kampus kayak gue susah banget sih ngejar kampus. Mungkin nanti ketika gue mau nyari kerja pun juga begitu. Dan kayak di fase-fase itu tuh pasti ada momen dimana kita dibandingin sama orang lain. Terus kayak kita gak dikasih kesempatan sedangkan orang lain dapet. Jadi kayak lagunya tentang itu sih. Kayak tentang kayak gue minta dong kesempatannya, tapi kalaupun nantinya gue gagal tuh sebenarnya gue nggak apa-apa, yang penting gue udah nyoba.
1: Yang
0: penting kasih gue kesempatan buat nyoba dulu kayak gitu.
2: Itu dia benar-benar setidaknya mencoba ya, daripada mungkin menyesal nanti akhirnya.
0: Betul.
2: Karena nggak mencoba sama sekali, jadi bercobalah, tolong kasih kesempatan deh gitu.
0: Gitu istilahnya.
1: Karena mungkin banyak orang yang udah takut nyoba ya.
0: Betul, ada yang takut nyoba dan juga ada yang gak diberi kesempatan untuk nyoba. Udah keburu di underestimate. Lu mah gak bisa, padahal kayak kasih gue kesempatannya dulu dong.
1: Tapi lu percaya gak kalau misalnya keberhasilan itu adalah kemampuan bertemu dengan waktu yang tepat?
0: Percaya.
1: Percaya.
0: Oke. Tapi ini ada ininya juga ya.

0: maksudnya ada poin poin yang harus diambil adalah karena sukses itu kan kayak luck dan juga dari kompetensi kita gitu,
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Nah jadi setiap ada kesempatan apapun kita ambil aja karena kita nggak tahu kesempatan mana yang akan membawa kita ke kesuksesan, gitu kan.
2: Sedap. Alis Adira,
1: Alis Adira, kita harus pamit dulu teman berdua karena foto udah bagus tadi, udah bagus daripada
0: di klip bisa.
1: Di klip ya, di klip ya. Ya. Ini di klip ya, tolong ya.
0: Ya.
1: Ini udah bagus banget quotesnya. Jadi kita tutup aja MLC. Jangan dong,
0: jangan. Jadi sekarang gue aja yang nyiap.
1: takut jombang lagi sih.
2: Pada. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua.
1: Yes.
2: Bakal ngebahas soal setidaknya aku telah mencoba.
1: Betul.
2: Buat lo semua teman berdua seluruh Indonesia yang mau bertanya.
1: Betul.
2: Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube channel RRI Jakarta.
1: Yes.
2: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Ya, teman berdua jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
3: Yes.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2.
1: Yalah, masih barengan sama kita Pro 2 dan tentunya masih ditemanin sama Alisa Dina. Yeah.
0: Kita masih ngomongin tentang single terbarunya Ica.
2: Yes.
0: Ya benar. Ica,
2: panggilan Ica. Itu Ica, tapi biasanya yang tahu Ica-Icaan tuh biasanya cuma yang kayak ini, aku tuh suka live gitu kan.
0: Oke. Okay.
2: Tengok gitu. Nah, yang itu beneran udah tahu tuh kalau nama aku Ica.
0: Oh.
1: Siapa yang pertama kali manggil Ica itu?
2: Nyokap.
0: Oh, nama kecil ya.
2: Kecil. Oh. Karena nyokap gue suka muncul di konten. Tuh kayak sekarang Ica, Ica gitu kan. Jadi orang tahu.
0: Nonton enggak sekarang nih? Nonton enggak?
2: Kayak enggak.
0: Oh, baru mau disapa.
2: Nonton gue tiap hari ini.
0: Iya, benar. Kira lagi nonton. Baru mau disapa lo, tante.
2: Tapi terakhir kali kesini temenin beliau. Yeah.
0: Oh, sekarang lagi gak nemenin. Yeah. Oke, okay. Jadi Ica baru ngerilis sebuah single terbaru ya. Yeah. Dan tadi ternyata Deeply emang sebenarnya ini tentang apa ya, target ataupun kayak pengen achieve something ya sebenarnya.
2: Achieve something or someone ya.
0: Or someone.
1: Jadi sebenarnya ya bisa dimaknai dua itu ya, tergantung yang denger juga.
2: Tergantung yang denger aja.
1: Tapi sebenarnya kalau ketika ditulisnya gitu sebenarnya ini tentang apa? Maksudnya tujuannya?
2: Oh, jadi dari awal ya kalau gue tuh dari lirik yang muncul dulu itu tuh di verse. Di awal itu gue bilang mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to please you and make you happy. Nah, itu adalah lirik pertama yang muncul dari lagu itu. Sebelum semuanya gue tulis gitu. Jadi yang muncul ide pertama tuh dari lirik itu. Karena gue waktu itu lagi dibanding-bandingin sama orang.
0: Masih dibanding-bandingin.
2: Wah, kacau. Iya, gue dibanding-bandingin dengan orang lain yang notabene lebih cantik, lebih hebat. Tapi di saat itu gue cuman ngangguk-ngangguk aja, padahal dalam hati gue kayak gila, gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi keren loh gitu. Gue jadi cakep, jadi keren.
0: Yes.
2: Kayak gitu.
0: Nice. Itu keren loh, keren. Kadang mungkin sebenarnya orang enggak niat untuk underestimate ya, cuma kadang-kadang dengan membandingkan tuh udah kayak something ya. Ada beef ya, kenapa ya gue dibandingin gitu.
2: Iya, benar.
0: Kayak enggak enak tuh kayak gitu.
2: Benar.
0: Iya, tuh lihat tuh anak tetangga tuh.
1: Eta.
0: Oh gitu. Tapi sebenarnya dari ini kan lagu yang apa ya? Ini lagu yang menurut Alisa tuh inspiring ya sih sebenarnya, harusnya jadi bikin orang motivated gitu atau ngegalau aja justru.
2: Ini bikin orang motivated dan juga aku lebih kayak ke gimana ya? Di sini ini kan sebenarnya lagu yang mencerminkan betapa sedihnya aku diperlakukan seperti itu gitu. Bukan lebih sedih, tapi aku juga ada rasa marahnya dan gak terima gitu loh. Gak terima ketika gue tuh gak dikasih kesempatan karena mungkin yang lain lebih cantik, yang lain lebih hebat. Gue kesel gitu. Tapi padahal kayak gue mau loh nyoba meskipun gagal gitu kan. Jadi gue lebih mau nge-gather, gue mau ngumpulin orang-orang dengan cerita yang sama. Jadi kayak gue pengen mereka tuh merasa bahwa mereka gak sendirian loh. Karena gue pun ngerasain kayak gitu kok. Dan gue memvalidasi mereka dengan bahwa emang ini perasaan kayak gini tuh gak enak gitu. Kayak gitu aja sih.
0: Jadi sebenarnya ini adalah apa ya, perasaan yang dikompil ya jadi satu ya.
2: Betul.
0: Dan ini ada ini nggak cerita orang lain sebenarnya di sini, apa pure dari cerita kamu aja?
2: Ada sih cerita lain ya.
0: Jadi
2: ada.
0: Mirip-mirip sama cerita kamu.
2: Mirip-mirip
0: juga
2: ya, dibanding-bandingin lah, atau kayak mungkin banyak juga yang nggak dikasih kesempatan kalau mereka misalnya mau coba nge-apply kerja atau apa gitu loh.
0: Sebenarnya aku pengen nanya dari tadi kan backstory-nya sebenarnya mungkin dari lingkungan terdekat dulu ya. Nah, ini biasanya ini bukan mengeneralisir ya, cuma kadang dari siblings ya, kalau misalkan orang tua yang punya anak banyak, itu cenderung nge-compare antara satu anak dengan anak yang lain. Itu terjadi di kamu kah?
2: Nah, sebenarnya kalau terjadi atau enggaknya tuh mungkin pasti secara tidak sadar pernah gitu ya.
0: Okay.
2: Tapi pernahnya pun mungkin niatnya itu untuk motivasi. Betul. Atau apa. Nah, cuman alhamdulillahnya tuh ada hubungan yang sangat dua arah antara aku dan mamaku.
0: Oh.
2: Jadi kayak mamaku sangat open minded untuk mendengar aku berkritisi dan akunya pun sangat tidak takut untuk vokal gitu. Kayak aku beneran dari kecil tuh tipe orang yang blak-blakan aja kalau gue gue nggak suka diginiin kayak gini dengan cara yang baik ya.
0: Nanti akhirnya dirubah mungkin ya, disesuaikan lagi.
2: Iya, menurut aku hubungan, karena menurut aku emang hubungan tuh nggak ada yang ideal banget.
0: Betul.
2: Tapi harus ada kerjasama antara kedua belah pihak.
0: Wow. Asik.
1: Bener. Jadi ada apa ya, kayak bisa dibilang kayak timbal balik.
0: Iya, dua arah ya.
2: Iya, harus dua arah ya. Kakak-kakak kalau misalnya ini berhubungan jangan sampai satu arah.
0: Oh, jangan dong, sampai berbahaya sekali hubungan satu arah itu.
1: Bener. Masa berusaha sendiri?
0: Iya, bener. Tapi betul, kamu berapa bersaudara?
2: Aku tiga.
0: Oh iya? Kamu anak ke?
2: Aku anak kedua.
1: Wow. Anak tengah.
0: Hello.
1: Iya bener.
0: Iya, kayak dia. Iya. Kadang kalau anak tengah tuh apa ya, harus ngalah sama kakak, ngalah sama adek, bener gak?
2: Kalau sama kakak nggak ngalah.
0: Oh, nggak ngalah justru ya? Oh, beda.
2: Tapi kalau sama adik ngalah nih.
0: Oh iya. Kalau kakak nggak?
2: Awalnya agak shock tuh waktu adik gue lahir.
0: Oh iya. Kenapa? Gapnya jauh kah?
2: Gapnya 5 tahun, tapi gue shock banget tuh.
0: Kenapa
2: tuh
0: emang?
2: Ya, wah, jadinya bukan gue yang paling diperhatiin. Ada.
0: Gagal bontot ya.
2: Gagal bontot. Cuman makin kesini ternyata enak juga.
0: Iya.
2: Banyak saudara gitu.
0: Iya, benar. Jadi itu seru ya, mungkin punya itu cewek berapa, cowok berapa?
2: Jadi adik gue cewek, kakak gue cowok.
0: Oh, wah itu seru banget sih.
2: Dan kalau sama kakak ini gak pernah berantem?
0: Enggak.
2: Oh, iya.
0: Akur
2: banget.
0: Jarang. Kalau dia gak pernah ngomong sama kakak justru. Gak pernah ngobrol sama adik juga. Iya. Tapi
1: sesekali.
0: Cowok semua soalnya.
2: Cowok semua. Biasa.
1: Tinggi.
0: Tapi lo penasaran gak sih lo, cuy, lagunya kayak gimana?
1: Ya kita dengerin dulu ya single terbarunya Alisa Dira.
0: Yes.
1: Setidaknya aku telah mencoba.
0: Betul.
1: Nanti kita bakal bahas lagi. Jadi pastiin buat tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Yes, semua berdua masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan kita udah dengerin single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba. Tapi gimana rasanya akhirnya single ketujuh ini rilis? Ada perasaan excited kah? Atau takut? Ada ragunya kah ketika rilis?
2: Ada rasanya gimana ya? Kalau jadi sebenarnya kalau dari POV penyanyi itu kayak sebenarnya sama aja kayak ketika lo misalnya baru pertama kali beli jam tangan gitu. Lo akan happy banget kan?
0: Yes.
2: Tapi di kali ketujuh lo beli itu gak akan se-excited pas pertama kali kan? Tapi tantangannya adalah gimana caranya lo tetap menjaga excitement-nya itu. Jadi gue tetap excited. Karena ya tadi cara mengakali kejenuhan gue adalah dengan ya udah gue explore mungkin yang genre lain, cara aransemen yang lain kayak gitu. Gitu.
1: Benar-benar. Berarti dari berarti total yang udah dirilis kan ada 7 single ya. Di single ketujuh ini berarti ada treatment yang berbeda dong.
2: Ada treatment yang berbeda.
1: Apa tuh bedanya tuh dengan
2: gua menyusupkan kayak satu baris lagu satu baris satu yang lirik berbahasa Inggris. Terus juga dari apa ya? Gua tuh sangat sangat mendapatkan referensi itu dari lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu. Dan juga kalau teman-teman tahu ABBA yang Chiquitita itu kan kayak dia ada outro-nya yang sangat meledak gitu ya. Nah, gue menggunakan itu di lagu gue yang ketujuh ini. Tapi di lagu-lagu yang sebelumnya belum pernah. Jadi gue kayak excited nih, gimana tanggapan orang-orang kayak gitu.
1: Berarti selalu apa ya mengeksplor sesuatu yang baru ya.
2: Betul.
0: Dan emang reference lu ke ABBA kah?
2: Iya, kayak ABBA juga. Iya, gue meluas aja sih. Menurut gue sebagai musisi kita tuh gak boleh menutup telinga gitu loh. Kayak misalnya lu gak suka dangdut, tapi lu harus tetap pernah denger, lu harus tahu denger dangdut. Harus tahu apa sih yang bikin dangdut ini enak bagi orang-orang yang mendengarkan. Kayak menurut gue gak bisa tutup telinga.
0: Dan tadi kita sempat ngobrol di off air ternyata lu adalah seorang mahasiswa psikologi ya.
2: Betul.
0: Kita disuruh gambar pohon gak disini?
2: Nah, sebenernya boleh-boleh aja.
0: Itu salah satu yang diajarin ya gak sih di kampus?
2: Cuman kalau di kampus kita kayak secara etika tuh anak S1 belum, kalau di UI itu belum boleh.
0: Belum boleh. Nanti lo harus ambil profesi lagi untuk itu
2: Mungkin ini fun fact buat temen-temen juga. Jadi di psikologi tuh sebenarnya banyak kan kita belajar statistika sih.
0: Yes, betul.
2: Statistika. Jadi kita lebih bisa ngelihat orang tuh sebenarnya dari statistika justru. Kita ngelakuin penelitian tentang behavior orang, tentang sikap orang tuh gimana, dan dari situ kita baru bisa kayak menyimpulkan kayak mungkin kalau bisa digeneralisasi tuh mayoritas orang di Indonesia tuh gini kayak gitu-gitu.
1: Paham. Tapi sebenarnya ada pengaruhnya nggak dengan cara lo menulis, cara lo bernyanyi dengan
2: ada.
0: Serius?
2: Ada.
0: Apa tuh?
2: Jadi gini, kalau di jadi ilmu berharga yang gue pelajarin dari psikologi ini adalah mata kuliah kalau di UI ada mata kuliah untuk kita gimana caranya observasi dan wawancara. Nah, katanya observasi ini adalah melihat apa yang bisa dilihat yang tangible gitu. Jadi kayak sekarang gue lumayan observatif terhadap orang-orang dan gue juga belajar cara wawancara orang yang baik. Caranya gue bisa ngedigging kayak orang itu sampai dalam-dalam banget dan itu berguna ketika gue nulis lagu. Ternyata gue tuh perlu riset, kayak perlu tanyalah ke orang. Kecil-kecilan ya. Soalnya gue ketemu lo kayak lalu gue tanya ini gimana sih? Apa yang lo rasain? Apa dampaknya buat hidup lo? Terus habis itu kayak apa misalnya cara lo keluar dari keadaan kayak gitu gimana?
0: Ini soalnya dari single ini tuh POV-nya menarik sebenarnya dari orang yang kompleks gitu perasaannya nggak sih? Kayak pengen coba achieve something or someone gitu. Tuh jarang loh cuy.
1: Jarang.
0: Ditulisnya dengan POV itu.
2: Iya, jadi emang lebih ke situ sih kayak teknik wawancara. Teknik wawancaranya kak gitu.
1: Berarti udah dilakuin untuk berapa lagu ini?
0: Treatment ini
2: tuh baru kayak ke yang lagu ini sama ada yang sudah bisa tertawa.
0: Sudah bisa tertawa itu. Wow. Nice. Ternyata ini adalah seorang POV psikolog.
1: Benar. Ternyata ada cara baru gitu untuk membuat sebuah lagu.
0: Betul.
1: Yang gue tahu ya sekedar apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh orang pencipta itu. Ternyata bisa dengan cara mewawancara.
2: Dan juga bisa pakai statistik ya.
0: Buat statistik lagunya nanti dilihat juga tuh.
2: Statistik lagunya dan juga statistik misalnya kita mau ngecek nih kira-kira kita nulis lagu ini relate apa enggak ya? Sebenarnya tinggal polling kan, tapi pollingnya nggak boleh kasar, nggak maksudnya nggak boleh kayak semarang. Kira-kira lu bakal suka nggak lagu
0: ini? Iya itu kasar.
2: Kira-kira lu bakalan ini nggak kalau
0: soft selling ya, harus soft selling.
2: Iya tapi ya biasa lah ya. Sebenarnya membuat orang menyukai karya kita tuh tidak semudah kata-katanya.
0: Mungkin betul.
2: Orang-orang bilangnya, ya nanti gue dengerin lagu lu, lagu lu top. Tapi kayak ya udah aja bagi, maksudnya mungkin bagi kita itu adalah dunia kita, tapi mungkin bagi orang lain itu adalah sekelibat aja. Jadi gimana caranya kita bisa bikin itu juga part of their life gitu kan. Itu sulit ya. Sulit.
0: Iya.
2: Aku sangat apresiasi buat musisi-musisi yang udah bisa sampai ke level itu.
1: Tapi untuk lagu ini setidaknya aku telah mencoba. Pernah ada feedback yang diterima enggak sama Alisa Dira ketika orang-orang dengerin lagu ini?
2: Pernah.
1: Apa tuh salah
2: yang menariknya adalah jadi emang kayak lagu ini tuh gak semudah lagu-lagu pop ballad yang pernah aku keluarin. Maksudnya gak semudah itu diterimanya sama masyarakat. Tapi kalau ada yang suka, itu mereka suka banget. Kayak mereka nge-report ke aku kayak misalnya kayak hari ini gue dengerin 5 kali, hari ini gue dengerin 6 kali gitu. Karena karena emang kayak tadi ya, ini kan cerita dalam lagunya sangat kompleks dan terkhusus banget ya. Jadi belum tentu ada di setiap orang. Tapi ketika ada yang kayak kena banget, dia akan langsung melekat sama lagu ini.
1: Langsung kayak wah ini gua banget nih gitu kan. Kayak terwakilkan ya.
2: Benar.
0: Oke, kalau buat Alisa Dira ada ini enggak lirik yang jadi favorit banget di lagu ini?
2: Lirik favorit sebenarnya semuanya ya.
0: Iya.
2: Tapi kayak favorit aku sebenarnya tadi sih.
0: Yang mana tuh?
2: Mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to make you happy and please you baby.
0: Oh itu deep sih, meaningnya deep banget ya.
2: Karena gue gini, karena gue kayak grown gini loh. Kayak gue sih bersyukur banget ya sama Tuhan gitu. Karena ya maksudnya gue masih bisa diterima lah di society ini. Tapi gue itu lahir sebagai anak yang introvert. Gue introvert yang awalnya gak tahu gimana cara untuk berteman. Lalu juga I don't know how to groom myself gitu. Kayak gue tuh gak tahu cara untuk jadi perempuan yang cantik itu seperti apa waktu itu. Tapi kayak akhirnya gue sadar kayak kalau gue kayak gini terus tuh gue gak dikasih kesempatan ya sama dunia. Gue tuh dibanding-bandingin terus ya sama anak yang lain kayak gini-gini. Tapi akhirnya ya udahlah gue deal with it aja kalau gue emang harus kayak gini gitu.
0: Oke.
1: Benar. Alright. Akan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, ngobrol dua barengan sama Alisa Dira ngomongin soal single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
2: Yes.
1: Kemana-mana tetap di MLC
0: Music Live Chat. Bye.

0: MLC Music Live Chat. Music Live Chat. Alright, kita masih barengan sama Alisa Dira.
1: Dira.
0: Ya, mm-hmm. ya, baru aja ngerilis single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Aku telah mencoba.
2: Betul.
0: Boleh kasih tahu nggak? Kira-kira dengerin ini cocoknya tuh kapan sih?
1: Best time ya. Best listening.
2: Best listening adalah menurut gue di mobil.
0: Oke.
2: Sendirian.
0: Oke. Okay.
2: Sambil menatap city light ya.
0: Widih.
2: Pokoknya ini adalah lagu yang menurut gue cocoknya sendirian atau enggak? Boleh dengan teman-teman lu, tapi jangan sama teman-teman lu yang lagi baik-baik aja.
0: Oh.
2: Ya kan, gak relate.
1: Cari nih. Orang-orang yang lagi ambiar juga ya.
2: Lagi ambiar juga.
1: Okay.
2: Ya, menurut gue enak sih ini lagu.
1: Okay. Jadi ambience tuh kayak lagi syahdu gitu ya sama
2: betul.
1: City Light dan lain-lain.
2: Harus redup sih kata gue.
1: Harus redup. Dan harus di mobil ya? Di motor enggak bisa?
2: Enggak bisa. Atau sebenarnya boleh juga, katanya kan obat terbaik untuk patah hati itu bisa jadi lari gitu ya.
1: Lari
2: culture gitu.
1: Benar.
2: Boleh juga kok, katanya ada teman-teman gue yang sukanya tuh dengerin lagu gue kalau lagi lari.
0: Wow.
2: Iya.
1: Bukannya lemes ya kalau kayak gitu?
2: Gak tau tapi
1: gue lemes aku begitu.
2: Iya. Mungkin buat yang kesukaannya kayak gitu bisa sih bisa.
1: Oke.
0: Coping mechanism orang-orang
1: beda. Bener. Oke. Waktu bikin lagu ini ada struggle nggak sih waktu itu?
2: Jujur ya. Ini lagu yang gak gue strugglein lagi.
0: So far. Okay.
1: Dari lirik sampai produksi,
2: aman aja aman. Karena gue punya gambaran yang baik di lagu ini gitu.
1: Bukan
2: baik tuh bukannya bagus ya, tapi mateng gitu.
1: Yeah.
2: Karena kan kita suka bingung ya, aduh ini yang kosong gue isi lirik apa lagi ya, atau kayak ini akhirnya gue bikin gimana ya. Kalau ini tuh gue beneran ada gambarannya banget. Mungkin karena menggebu-gebu ya.
1: Akhirnya nulisnya lancar aja tuh.
2: Lancar aja gila.
1: Lancarnya gila.
2: Mungkin lagi emosi gitu ya.
1: Iya. Gokil.
0: Alright. Terus dari Alisa Dira ada pesan gak nih buat teman produa semua seluruh Indonesia? Silahkan.
2: Jadi malu.
1: Itu tadi out of context ya.
2: Jadi malu.
1: Itu bukan Alisa Dira tuh yang barusan ya.
0: Gak apa-apa.
2: Langsung wajahku mau merah. Pesan-pesannya buat temen-temennya mungkin yang suka merasa gagal atau yang suka merasa gak diberi kesempatan, itu bukan salah kalian. Memang kadang menurut aku Tuhan tuh adil, tapi emang dunia dan isi-isinya tuh pada keras gitu ya. Kalian gak bisa berharap orang lain tuh punya hati sebaik kalian dan lain-lain. Jadi ya udah, cobain aja setiap ada kesempatan. Kalaupun nantinya gagal, jangan menyesal, karena mendingan gagal setelah nyoba daripada kita gagal sebelum. Karena dari sebelum mencoba, dari awal kita belum nyoba.
1: Iya sih,
0: benar ya. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Iya sih, itu penting banget teman produa. Mungkin buat kamu yang masih takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk mencoba. Takutlah kalau lo gak pernah mencoba dan takut gagal.
2: Betul.
0: Takutlah lo kalau lo belum dengerin Setidaknya Aku Telah Mencoba.
1: Penyiar. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja?
2: Ada di banyak berbagai digital streaming platform kayak Spotify, YouTube, di DSP, dan juga bisa didengerin di Produa FM.
1: Produa FM Jakarta dan seluruh Indonesia.
2: Iya, kalau mungkin kakak-kakak di sini berkenan gitu ya, next time diputerin
1: tenang
2: lagi.
1: Tenang aja.
0: Bisa gitu. Diatur.
1: Kirimin kasetnya aja. Udah gak ada yang pake kayak, sorry. Nanti kita puterin teman Produa. Jadi jangan lupa untuk di request juga di Produa FM seluruh Indonesia lagu terbaru dari Alisa Dira pasti.
0: Yeah. Untuk MV visualizer?
1: MV-nya?
2: Ada, aman aja.
1: Aman aja.
2: Di YouTube. Di kenapa?
0: Dicek di mana?
2: Bisa dicek di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Oke.
2: Tulis aja Setidaknya Aku Telah Mencoba. Emang agak PR ya, panjang gitu. Emang PR nih.
1: Lupa
2: teman-teman, jangan malas ngetik
1: gitu. Liriknya ada, video lirik mungkin?
2: Video lirik ada juga.
1: Ada juga, gokil.
2: Semuanya

0: apa-apa.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini.
0: Enggak dong.
2: Yes. Kita tunggu single ke-8, 9,
0: 10. Oh iya, amin.
1: Semua jangan lupa untuk main kesini pokoknya, yes, ya.
0: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia.
1: Betul.
2: Dan ini mau nyapa dulu beberapa, ada Rati.
1: Oh, di YouTube nih.
0: Oh, Rati. Hai.
1: Kata keren Isa.
0: Terima kasih, Rati.
2: Dan juga ada Muyaza.
1: Apa katanya?
0: Oh, ada Kamuy. Hai.
1: Iya. Halo, Kamuy.
0: Hai.
2: Kalau sama orang berarti gak sendirian dong. Iya dong.
1: Oh iya benar.
2: Takut sama Tuhan katanya.
1: Iya. Yeah.
0: Siapa yang ngomong?
2: Buyaza.
1: Kamu ya, kamu. Kamu ya, takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Ya, ya, ya. Siapa lagi? Ada lagi, Adit?
2: Udah.
1: Oke, oke.
2: Yang lainnya juga yang mungkin juga mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini.
1: Yes.
2: Di MLC Music Live Chat selama 1 jam terakhir.
1: Abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu seluruh Prodo FM Indonesia pastinya.
2: Oke, jadi pastiin buat selalu dengerin lagunya Alisa Dira di semua DSP dan juga bisa request di Prodo FM seluruh Indonesia. Kalau gitu nama gue Edi Tama,
1: gue Elandi Krisnandaru, dan juga
0: aku Alisa Dira.
2: Kita pamit.
1: Bye-bye.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tentunya masih bareng Bunga Kutanggas di sini. Jadi karena berhubung waktu di studio menunjukkan pukul 22 lewat 18 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya, Bunga pengen ajak teman-teman untuk kita masuk bareng-bareng ke topik pembahasan kita di malam hari ini di jam 10, yaitu seputaran sejarah tanggal berapa? Yaps, tanggal 13 Mei, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang hari ini ulang tahun, Bunga pengen tahu dong siapa-siapa aja yang kira-kira hari ini merayakan ulang tahunnya ya. Boleh di chat di WhatsApp 0811 4894 990, atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya teman Pro 2. Nanti Bunga bakal bacain ya informasi seputaran ultahnya teman-teman di udara. Tentunya nanti juga bakal ada yang kasih ucapan-ucapan manis dan manja ya. Oke, kita dengarkan dulu 3 lagu sebelum kita masuk ke sejarah pertama. Kira-kira ada apa aja yang terjadi di tanggal 13 Mei. Teman-teman yang ulta di hari ini tetap stay tune, karena Bunga yakin kalian pasti akan kepo-kepo. Kira-kira kalau saya lahir tuh waktu itu tuh ada kejadian apa ya? Atau mungkin sebelum saya lahir di tahun-tahun sebelumnya di tanggal yang sama itu ada peristiwa atau kejadian yang cukup ya luar biasa terjadi. Atau mungkin ada tokoh penting atau sejarawan yang lahir di tanggal 13 Mei sehingga saya ini udah reinkarnasi. Bisa jadi tuh. Oke, tetap stay tune teman Pro 2 di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
2: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
3: Konten hoax, ujaran kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
4: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Alia, kamu sudah dengar tentang investasi ramah lingkungan? Sekarang lagi naik daun loh.
1: Iya Rio, banyak orang muda yang mulai sadar pentingnya investasi yang berkelanjutan. Kenapa sih ini jadi penting?
0: Karena kita butuh masa depan yang lebih baik dengan investasi yang ramah lingkungan. Nggak cuma cari untung, tapi juga bantu bumi kita.
1: Jadi, apa aja nih contohnya?
0: Bisa dari energi terbarukan seperti solar panel atau produk-produk yang ramah lingkungan. Banyak perusahaan sekarang fokus ke sustainability.
1: Berarti kita bisa dapat keuntungan sekaligus menjaga lingkungan ya?
0: Exactly. Dan banyak investor yang sekarang cari perusahaan dengan komitmen lingkungan. Jadi investasi ini bisa jadi trend positif.
1: Wah, menarik banget. Mulai sekarang, saya mau pikirin deh investasi yang mendukung keberlanjutan juga. Anak muda, saatnya berinvestasi untuk masa depan yang lebih hijau. Pilih investasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan buat perbedaan.
2: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
3: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
2: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
3: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
2: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
3: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Oke, teman Pro 2, kita next ya dengan sejarah tanggal 13 Mei, teman Pro 2. Karena berhubung hari ini kan tanggal 13 Mei, yes. Dan tepat sekali dengan hari Rabu. Nah, untuk sejarah yang pertama, 13 Mei itu sebenarnya menyimpan banyak peristiwa penting dalam sejarah dunia maupun Indonesia. Salah satunya yang paling terkenal nih teman Pro 2 di Indonesia adalah peristiwa kerusuhan Mei ya, 1998 yang terjadi menjelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Soeharto. Peristiwa ini menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan reformasi Indonesia dan membawa perubahan besar dalam dunia politik, sosial, hingga kebebasan demokrasi di tanah air. Ada juga sejarah dari tanggal 13 Mei yang dimana diperingati sebagai hari lahir beberapa tokoh dunia yang berpengaruh nih di bidang seni, olahraga, hingga ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah Stevie Wonder yang lahir pada 13 Mei 1950. Musisinya dikenal lewat karya-karya legendaris yang masih didengar lintas generasi sampai dengan sekarang.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorhout yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: beli kopi susu 15.000, tahun depan harganya bisa naik jadi 20.000. Kok bisa gitu ya?
1: Itulah yang namanya inflasi, kawan. Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Kalau nggak siap, uang yang kamu punya sekarang bisa kehilangan nilainya di masa depan.
0: Wah, jadi nabung aja nggak cukup dong.
1: Tepat sekali. Makanya, anak muda perlu cerdas mengelola uang. Selain menabung, pertimbangkan investasi untuk melawan inflasi. Pilih investasi seperti emas atau yang lainnya yang punya potensi imbal hasil lebih tinggi dari inflasi. Bisa banget dong. Caranya dengan belajar mengelola keuangan, gak boros, dan mulai investasi sesuai kemampuan. Jangan lupa nih, waspada sama tawaran investasi bodong.
0: Ah, kalau gitu aku siap jadi anak muda anti-inflasi.
1: Ayo kawan, hadapi inflasi dengan cerdas. Kelola uangmu hari ini untuk hidup nyaman di masa depan.
2: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
3: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Oke, okay, teman Pro 2 masih ada 3 lagu lagi tentunya yang bakal Bunga putar ya untuk menemani dan juga menghibur ruang dengarnya teman Pro 2 tentunya. Lagu apa aja tuh Bunga? Ada 3 lagu ya dengan judul yang berbeda-beda. Ada Aku Memilih Setia dari Fatin, ada The Team dari Ed Sheeran, dan juga ada Hujan Turun dari Sheila on 7. Kita udah di penghujung-penghujung akhir, penghujung-penghujung hari begini. Itu enaknya kita bahas tentang refleksi hari, teman-teman. Tapi karena berhubung hari ini Bunga tidak ada aktivitas yang begitu padat dan perlu diceritakan, teman-teman. Mungkin kalau kamu ceritakan punya aktivitas untuk hari ini, boleh sekali join langsung ke WhatsApp 0811 489 4990, atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital ya, di bagian live chatnya tentunya. Nanti Bunga bakal putar juga tentunya, dan juga buat dengerin cerita-cerita random dari teman Pradua soal refleksi hari juga boleh sekali. Oke, okay? Aku Memilih Setia dari Fatin S. Lubis.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih? Iya.
2: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
2: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya,
2: aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh.

Oke, teman berdua. Aduh, tak terasa karena berhubung waktu di studio ini sudah mau mendekati akhir-akhir siaran ya. Tentunya Bunga langsung sekalian pamit undur diri, dan selain itu tetap siaran itu bakal naik, teman berdua. And see you semua, terima kasih yang udah temani Bunga, temani teman-teman penyiar lain dari pagi sampai sekarang. And kita bakal ketemu lagi besok. Bunga berharap sih teman-teman semua masih pada sehat ya, sehingga besok tuh aktivitasnya tetap berjalan dengan lancar. Apalagi itu besok kan hari libur ya teman-teman. Yes, tentunya besok tuh hari libur, tanggal 14 Mei ada peringatan libur lah. Jadi buat teman-teman yang memang menikmati liburnya di rumah bareng keluarga, bareng pasangan, bareng kerabat, sahabat, ya kan, apapun itulah, selamat menikmati libur. Dan semoga aja teman-teman juga yang mungkin besok masih tetap melaksanakan pekerjaan kayak penyiar Pro 2 dan juga teman-teman penyiar lain di RRI lain ya, kita akan selalu menemani, kemudian juga pastinya akan selalu melakukan sesuatu ya yang bisa menghibur ruang dengarnya teman Pro 2. Tetap stay tune sampai dengan tutup siaran naik.

Siaran Pro 2. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara Siaran Pro 2 di sepanjang hari Rabu 13 Mei 2026. Kita akan jumpa kembali esok pagi pada jam 05.00 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas Bunga Kutanggas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Fak-Fak Programa 2.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia, program Pro2 Fak-Fak. Mengudara pada frekuensi FM 89,0 MHz, kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Pada hari Kamis tanggal 14 bulan Mei tahun 2026, dari Jalan Kapten Petendean 72 Fak-Fak, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara.

Hey, what's up guys, 89 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu. Dan juga selamat pagi teman Pro 2 ya. Masih subuh banget di pukul 5 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Kembali lagi Maul menemani ruang dengar kalian semua dari jam 5 subuh nih sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Timur di edisi hari Kamis ya. Edisi hari Kamis tanggal 14 Mei tahun 2026. Dan juga teman-teman, gimana kabarnya? Kayaknya masih tidur ini teman-teman ya. Masih apa ya? Masih ada di ambang mimpi dan juga dunia nyata. Waduh, di perbatasan itulah teman-teman ya. Jadi teman-teman yang lagi ya mungkin masih ngumpulin nyawa terlebih dahulu nih, tapi udah dengar suara Maul mungkin di radio terestrial atau di RR digital. Pokoknya teman Pro 2, kita bakal asik-asikan terus bersama Maul di pagi hari ini. Dan seperti biasa, 1 jam ke depan ya, di pukul 5 hingga nanti pukul 6 kita bakal mendengarkan jazz music atau rangkaian musik yang telah disediakan oleh MD kami, musik director kami, untuk memulai hari-hari kalian semua, mulai aktivitas kalian semua di pagi hari ini agar lebih semangat lagi tentunya. Jadi teman Pro 2, jangan kemana-mana. Kita mulai dengan lagu pertama kita yang tentunya bakal bikin kita lebih semangat lagi. Lagu dari Rizky Febian dan Adrian Khalif, yaitu Alamak.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya, bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Wow, kenapa kuak ngana buang sampah di laut?
4: Ih, opo, kok kenapa so?
5: Terserah pak kita kuak. Cuma buang sampah nih, subeking takkan cimpang ngana.
4: Ting lagi, laut peluas begini.
3: Laut itu harus torang jaga, wau. Supaya dapalia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngananya ndak sayang pat orang pe nelayan-nelayan, dorang pe mancari itu kasiang.
4: Oh iyo, masale.
6: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih? Menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman HealthDigest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: 뜬지.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: lagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
1: Tes.
0: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Wow, peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Luar biasa sekali, suaranya mampu merobohkan gedung.
2: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu. Anak muda, cerdas memilih.
0: Pro 2 FM.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Mau Sindram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Mau Sindram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Mau Sindram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Mau Sindram menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Mau Sindram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knops. Curah hujan yang tinggi di Mau Sindram disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap di Bangladesh.

Indonesia itu kaya, dari bahasa, musik, tarian, sampai cara kita saling menyapa. Budaya bukan cuma warisan, tapi identitas. Yuk, mulai dari hal kecil, pakai produk lokal, dengarkan musik daerah, dan lestarikan tradisi. Karena bangga sama budaya sendiri, itu keren.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Eh, what's up teman Pro 2, masih di 89 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu. Dan juga selamat pagi teman Pro 2 ya. Kembali lagi di Sepada di pukul 6 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya bersama Maul teman Pro 2. Dan kita masuk di 3 info Pro 2 kita pertama teman-teman ya. Seperti yang kita tahu nih teman-teman, biar nyantainya makan asik juga di info Pro 2 pagi ini, Maul mau ngasih update nih 3 jadwal libur di bulan Mei yang mau rangkum dari rri.co.id teman Pro 2. Info pertama hari ini banget nih, Kamis 14 Mei ya, kita bisa nikmatin libur nasional untuk kenaikan Yesus Kristus teman Pro 2. Dan info kedua, buat yang belum puas liburnya, siap-siap karena di hari Rabu tanggal 27 Mei nanti bakal ada libur Idul Adha 1447 Hijriah juga nih. Dan terakhir info ketiga, di ujung bulan nanti tepatnya di hari Minggu tanggal 31 Mei, kalender kita juga bakal diwarnai libur perayaan Hari Raya Waisak teman-teman. Jadi teman Pro 2, itu dia 3 info Pro 2 kita pertama ya mengenai info libur nasional. Setelah beberapa lagu berikut, Maul akan kembali lagi tentunya. Dan ini lagu selanjutnya, lagu dari Tasya Buslama, yaitu Ku Ingin.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jal, lihat nih, gua menang.
3: Menang apaan?
2: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
3: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
2: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, selalu.
3: Kagak mau? Uang haram.
2: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
4: A few moments later.
2: Gua dong, please, pinjem duit gua rungkat kalah judi, mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
3: Lah, lu yang kalah, napa gua yang ketempuhan ya?
2: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
3: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Prodo itu dia lagu dari Fizz dengan lagunya itu Tarot ya. Dan juga emang lagu dari Fizz dan Tarot ini kayaknya enak banget untuk memulai pagi hari kita ya, untuk lebih semangat lagi tentunya. Karena ya lumayan hype-hype juga teman-teman ya, dan juga lumayan berapi-api, bersemangat-semangat, asik. Dan juga teman-teman yang mau request lagu boleh banget nih untuk membuka hari kalian ya, dan memulai aktivitas kalian semua di pagi hari ini di pukul 6:19 waktu Indonesia Timur. Bisa menghubungi Maul jalur WhatsApp di 0811 4894 990, dan juga lewat RRI Digital teman-teman. Kalau misalnya teman Pro 2 yang mau request lagu, mau salam-salam dan juga mau ngobrol-ngobrol bersama Maul, kalau mau request topik, kira-kira sebentar kita bahas topik apa ya teman-teman ya, yang seru dan juga yang viral mungkin. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tentunya tetap stay tune 89 FM. Dan juga mau doain semoga kalian semua yang memulai hari di pagi hari ini untuk lebih semangat lagi tentunya ya. Dan juga teman-teman yang udah bangun pastinya, supaya rezekinya tuh gak dipatok ayam, asik. Dan juga teman-teman Bro 2 jangan kemana-mana tentunya. Kita lanjut ke lagu selanjutnya, lagu dari Johnny Orlando yaitu Emilia.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: ada ekornya.
1: Bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: apa kwa ngana buang sampah di laut?
1: Eh, opo. Kok apa so? Terserah pak kita kwa. Cuma buang sampah le so baking takan cimpang ngana. Yang lagi, laut meluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga wau. Supaya dapalia bersih deng itu biota laut nyandak mau mati. Karena nyandak sayang pat orang pe nelayan-nelayan, dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo, masale.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan. Hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Aja nari telele kaya cabe tuwai mbok golek cita-cita liyane.
2: Namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
3: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Eh, WhatsApp nomor 2 masih di 89 FM Pro 2 Fafak, dan itu dia lagu dari Rocket Rockers dengan lagunya itu Reaksi Rasa. Dan juga nomor 2, selamat hari libur ya. Aduh, ini hari libur nih teman-teman ya. Jadi kalau misalnya libur nasional kayak gini, kayaknya emang lagi pengen apa ya, pengen liburan sama keluarga gak sih teman-teman ya. Jadi kalau kalian semua yang ada rencana buat liburan teman-teman ya, apalagi di hari Kamis ini, kalau misalnya kalian ada niatan untuk beraktivitas di luar ruangan maupun dalam ruangan, kalian kayaknya harus tahu deh soal perakiran cuaca di hari Kamis tanggal 14 Mei tahun 2026. Supaya kalian semua gak kaget dengan cuaca di Fafak yang kadang kiding ini teman-teman ya, yang urang aring, waduh. Dan juga nomor 2, kita langsung dengerin aja gak sih perakiran cuaca dari perakirawan yang bertugas, yaitu dari BMKG, mengenai perakiran pada hari Kamis ini.
1: Halo Sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Rob Alexander, selaku forecaster yang bertugas akan menginformasikan perakiran cuaca hari esok, Kamis 14 Mei 2026 sebagai berikut. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah berawan, kecuali wilayah distrik Teluk Patipi yang diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan pada siang hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan, kecuali wilayah distrik Fak-Fak, wilayah distrik Fak-Fak Tengah, wilayah distrik Fak-Fak Timur, wilayah distrik Fak-Fak Timur Tengah, wilayah distrik Karas, wilayah distrik Kayuni, wilayah distrik Bamdandara, dan wilayah distrik Tomagi yang diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan pada malam hari, secara umum diperkirakan berawan, kecuali wilayah distrik Arguni dan wilayah distrik Tomagi yang diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan antara 70 hingga 99%. Arah angin secara umum berasal dari arah barat laut hingga timur laut dengan tinggi gelombang dalam kategori rendah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Timur mencapai 2,1 meter. Dan surut terjadi pada pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Timur mencapai 0,6 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Facebook Stasiun Meteorologi Fak-Fak dan Instagram BMKG Fak-Fak. Saya Robert Alexander, selaku pegawai yang bertugas, ucapkan terima kasih.
0: Ya, nomor 2 itu dia dari perakiraan cuaca ya, dan juga dari perakiraan yang bertugas, yaitu Kak Alexander, menyampaikan perakiran cuaca pada hari Kamis tanggal 14 Mei tahun 2026 ini. Semoga nomor 2 yang lagi mau planning-planning beraktivitas dan juga di dalam ruangan maupun di luar ruangan bisa menjadi acuan dan juga bisa menjadi referensi ya, agar planning kalian tuh gak gagal dan juga gak terhambat tentunya. Teman-teman jangan kemana-mana, setelah beberapa lagu berikut kita bakal masuk di topik-topik yang seru nih untuk mau bawain di pukul 7 pagi ini, sambil kalian semua mungkin menikmati hari libur kalian, mau planning-planning ataupun ngapain terserah deh, yang penting kalian happy aja teman Pro 2 ya. Jadi Maul juga bakal nemenin kalian supaya kalian happy. Kita mulai dari lagu pertama, lagu dari Justin Timberlake yaitu Selfish.

swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: aku, kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Dan yaitu dengan Pro2 lagu dari Bernadia, yaitu Kita Buat Menyenangkan. Dan juga tentunya masih 89 FM, Pro2 Fafak, teman terbaik kamu. Dan halo teman Pro2, selamat pagi ya. Menjelang jam 7:30 nih, waktu Indonesia Timur, tentunya masih di program Sepada. Selamat pagi teman Pro2, bareng Maul. Siapa yang kira-kira baru bangun? Aduh, matanya emang masih lengket-lengket gitu ya. Tapi kayaknya tangan tuh udah mulai scroll FYP TikTok. Waduh, baru bangun langsung scrolling nih. Ngaku aja teman-teman ya, hawa pagi tuh emang paling rawan bikin males gerak. Kalau misalnya kita tuh belum apa ya, belum ada niatan gitu buat melek. Ngomong soal FYP teman-teman ya, sadar gak sih kalau sekarang tuh lagu lawas yang lagi sering banget lewat di beranda kita? Nah iya, jadi Shape of My Heart itu lagi viral parah nih teman-teman. Dimana Maul baru aja baca di rri.co.id, kreator konten sekarang banyak banget yang pakai lagu emosional ini buat diselipin di video kisah cinta sampai momen kebersamaan yang nyentuh teman-teman. Jadi kerennya lagi, lagu pop balada yang umurnya udah lebih dari 2 dekade ini, udah lama teman-teman ya, membuktikan kalau musik asik tuh nggak kenal waktu ya buat bangkit lagi. Tapi kalau kalian, kalau teman Pro2 sendiri tahu nggak sih lagu dari Shape of My Heart ini teman-teman? Atau kalian mungkin Gen Alpha nih, waduh, Gen Alpha yang nggak tahu lagu dari Shape of My Heart ini teman Pro2. Dan juga kalau misal kalian sendiri lagu lawas mana yang lagi apa ya, lagi suka kalian dengerin nih teman-teman. Dan juga vibesnya tuh wajib banget dibikin viral lagi pada tahun ini. Aduh, kalau mau sih lagunya siapa ya? Lagunya kayaknya banyak deh lagu-lagu lawas. Dan juga lagu-lagunya Sinatra tuh bagus teman Pro2 ya. Lagunya Sinatra menurut Maul bagus. Tapi kalau kalian sendiri, menurut kalian, tahu gak sih lagu Shape of My Heart itu? Dan juga lagu lawas apa yang kira-kira selain Shape of My Heart lagi lumayan viral juga nih teman-teman di tahun 2026 ini. Teman-teman yang mau memberikan tanggapan boleh banget nih, bisa ngobrol Maul ya di 0811 4894 990, dan juga lewat RRI Digital. Dan itu dia teman Pro2, yaitu Shape of My Heart yang kembali viral lagi di TikTok, merupakan informasi yang mau kutip dari laman website rri.co.id. Teman Pro2 jangan kemana-mana. Setelah ini tentunya kalau kalian mau request lagu boleh banget ke nomor yang tadi ya. Dan juga teman-teman, kita masuk ke lagu selanjutnya, lagu dari Morgan Wallen yaitu Love Somebody.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
2: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
3: The best, terbaik, terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram, at

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

memeriksa astronot berwarna putih untuk memantulkan radiasi luar angkasa dan melindungi dari kanker serta sengatan matahari.

mengenakan pakaian antariksa berwarna perak, namun beralih ke warna putih karena lebih efektif dalam memantulkan radiasi ruang angkasa. Kamu mungkin tidak akan menyadarinya bahwa semua pakaian antariksa yang digunakan astronot saat melakukan aktivitas luar angkasa berwarna putih, bukan warna lainnya. Luar angkasa adalah lingkungan yang berbahaya dan memiliki suhu panas serta dingin yang ekstrim bagi penjelajah manusia. Oleh sebab itu, apa yang mereka kenakan harus didesain sedetail mungkin, termasuk soal warna yang mungkin turut berpengaruh. Kita yang berada di bumi terlindung dari radiasi matahari yang berbahaya karena atmosfer bumi yang dinamis. Namun tidak dengan mereka yang berada di stasiun luar angkasa.

Penerbangan dan Antariksa atau NASA menggunakan pakaian antariksa berwarna putih. Warna ini akan memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa dari astronot dan kembali ke luar angkasa. Metode ini diyakini akan melindungi mereka dari kanker dan sengatan matahari yang intens. Astronot terkadang memakai warna lain saat berada di luar angkasa, seperti biru saat berada di ruang angkasa dan orange saat berlabuh atau turun dari laboratorium yang mengorbit bumi. Nah, alasannya karena kala itu mereka terlindung dari radiasi luar angkasa oleh pesawat ruang angkasa itu sendiri. Pakaian antariksa berwarna orange juga akan membuat astronot lebih mudah dikenali oleh kru ketika mereka tiba di bumi. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak saat meluncurkan proyek Mercurius. Namun, tidak satupun astronot pernah meninggalkan kendaraan luar angkasa mereka. Belakangan, diketahui bahwa warna putih memantulkan radiasi luar angkasa lebih baik daripada perak. Sehingga agensi yang berbasis di Amerika Serikat itu mengadopsi warna pakaian antariksa putih.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Zulu FM.
1: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
2: Terus, gimana hasilnya, Dek?
1: Tadi tuh hampir saja kita kalah, tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
2: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
1: Gotong royong kan, Bun?
2: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
3: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, oke. Ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Dan itu dia Tom Pro 2, lagu dari Bondan Prakoso, Fade to Black, Tom Pro 2 yang menemani kamu semua di pukul 8.10 menit waktu Indonesia Timur. Itu lagu dari Bondan Prakoso, Ekspresikan, teman-teman ya. Dan juga Tom Pro 2, gimana kabarnya di pagi hari ini? Apakah Tom Pro 2 sudah mulai semangat, mulai aktivitas? Aktivitas apa kamu, orang libur? Iya, aktivitas libur lah. Kira-kira kalian semua mau kemana nih Tom Pro 2? Ada rencana mau weekend keluar, mau ke pantai gitu ya, atau mungkin mau jalan-jalan teman-teman, atau tipe-tipe yang rebahan aja? Kalau mau tipe-tipe yang rebahan aja sih ya. Karena ya kita apa ya, mending rehat gitu loh teman Pro 2 ya, daripada harus keluar-keluar. Karena kalau keluar juga mau bingung juga mau keluar kemana ya, karena di tempat di Fafang tuh kayaknya udah semuanya terjamah oleh Maul. Asik, enggak juga sih, tapi ya kayak itu aja teman Pro 2 ya. Tapi kalau kalian sendiri ada gak sih tempat yang kayaknya tuh masih hidden gem teman Pro 2, masih secret, artinya masih rahasia, masih banyak orang yang gak tahu gitu. Jadi kira-kira tempat indah mana lagi yang perlu kita kunjungi? Asik. Dan juga teman Pro 2 ada request lagu nih dari Kak Andi, katanya mau request lagu dari Maroon 5 yaitu Priceless and Lisa. Mau request lagu dari Maroon 5 dan Lisa yaitu Priceless katanya. Asik. Ini udah mau cari ini di playlist ya teman Pro 2 ya. Dan juga teman-teman yang mau request lagu boleh banget nih, silakan hubungi Maul di 0811 4894 990, dan juga lewat RRI Digital. Jangan sungkan-sungkan teman Pro 2, jangan apa ya, jangan segan-segan, jangan khawatir, jangan takut-takut, karena Maul gak bakal gigit kalau misalnya kalian request lagu juga teman-teman ya. Jadi kita langsung dengerin aja nih lagu selanjutnya. Setelah beberapa lagu berikut, kita bakal masuk di topik-topik lainnya yang tentunya bakal seru untuk kita bahas teman-teman ya. Dan ini dia lagu dari Maroon 5 feat Lisa yaitu Priceless.
1: You're late, I'm already here. Talk to me.
2: You will have visual confirmation.

1 Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Alah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

It was open Pro 2 masih di 89 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu. Dan juga selamat pagi teman Pro 2. Udah di pukul 8:37 menit ya, di waktu Indonesia Timur. Dan kira-kira siapa nih yang masih tidur? Waduh, jangan tidur terus teman Pro 2, nanti rezekinya dipatok ayam, sumpah. Mending kalian bangun, mulai beraktivitas deh teman Pro 2 ya. Karena kan gak enak nih, orang-orang udah pada bangun, udah pada olahraga pagi ya, kalian masih rebahan. Waduh, kalian begadang ya teman-teman ya. Tapi ngomong soal olahraga nih, tapi ternyata ya hype olahraga atau lari itu sekarang lagi nge-hype banget teman Pro 2 ya, lagi menjadi tren nih. Dan mau baru aja baca info terbaru dari rri.co.id kemarin ya. Maksudnya kemarin banget nih, katanya di tahun 2026 ini olahraga lari itu udah resmi teman Pro 2 menjelma jadi gaya hidup alias sport lifestyle anak muda Indonesia. Wih, kok bisa lah, mau iya. Jadi sekarang tuh aktivitas running itu bukan cuma murni buat nyari keringat aja nih teman-teman, tapi buat jadi ajang bangun relasi sosial juga. Nah, misalnya ngumpul-ngumpul di komunitas atau mungkin sampai tempat ngeksis gitu ya, pamer fashion olahraga kekinian. Aduh, yang awalnya cuma niat olahraga jadi fashion juga nih, guys. Bener-bener definisi sehat fisik dapat, tapi konten medsos juga dapat ya. Sosialita juga tetap berjalan, teman-teman. Dan kalau bisa mau sih ya, kalau weekend mau tipe-tipe yang mungkin jalan-jalan di sekitar kompleks aja sih teman Pro 2 ya. Tapi kalau kalian sendiri tipe yang mana nih? Apakah tipe yang biasa jogging di jalan baru? Atau tuh tipe yang biasa joggingnya jauh-jauh gitu ya? Dari rumah sampai Toreya sana, waduh. Terus balik lagi ke rumah, wah. Kayaknya hobinya jalan ya teman-teman ya. Kalau kalian sendiri, apakah tadi pagi udah mulai olahraga pagi juga? Udah mulai lari-lari atau jogging-jogging pagi juga? Karena kan ini weekend ya, jadi kayaknya waktu untuk kita relaksasi dan juga olahraga tuh lebih banyak, asik. Kira-kira kalian tipe yang mana nih teman Pro 2? Boleh spill-spill ya di kolom gak tau, di jalur WhatsApp aja, lewat chat Maul, lewat chat WhatsApp ke Maul ya. Bisa menghubungi Maul di 0811 4894 990, dan juga lewat RRI Digital. Teman-teman yang mau request lagu boleh banget nih, kita ada requestan lagu dari Kak Indah. Katanya Kak Indah mau request lagu dong, lagu dari Bilal Indrajaya, yaitu yang berjudul Kau. Boleh banget nih Kak Indah ya. Kak Indah gimana harinya? Ini kan lagi libur ya, kira-kira kesibukan apa nih yang Kak Indah lakukan di hari Kamis ini? Kita udah masukin di playlist ya Kak Indah ya, lagu dari Bilal Indrajaya yang berjudul Kau. Teman-teman Pro 2 tetap stay tune di 89 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu. Dan ini dia lagu dari Bilal Indrajaya.

0: Πάτη να μα, άγγα και ρε παντιά. Τι τσουρούνι την ατσάλα και λάμπα.
1: Τσόντο πια ο μπρανέρε κοντά πράτη.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 kali 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
3: Boy, boy.
4: Apa Ren?
3: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
4: Jaket?
3: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Marah kan?
4: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
3: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
4: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
3: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
4: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
5: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2 buku rindu karya Tere Liye yang diterbitkan pada tanggal 19 September 2014 adalah sebuah karya sastra yang mengeksplorasi tema rindu dan cinta. Buku ini bercerita tentang pengalaman seorang pria bernama Raisa yang mengalami kehilangan dan kesepian, serta perjalanan emosionalnya dalam mencari makna dan kebahagiaan. Karya ini mengajak pembaca untuk merenungkan pentingnya hubungan antar manusia dan arti dari kehadiran seseorang dalam kehidupan kita. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?
2: Mereka penuh ide, penuh semangat. Anak muda bukan hanya generasi penerus, tapi juga agen perubahan.
3: Di tangan anak muda lahir generasi positif, dari sosial, lingkungan, hingga teknologi. Mereka tak hanya bermimpi, mereka bertindak.
2: Dukung kreativitas, dukung aksi nyata. Anak muda butuh ruang, kepercayaan, dan kesempatan.
3: Kami bukan masa depan, kami adalah sekarang. Thank you.